0: Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah ya, sudah sejak tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu, beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%, sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77% sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini. Proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu
13: hanya 2-3 bulan
12: kan enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
13: Para keluarga
12: kami juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang ada.
13: Tolong kalau ada yang berempati, yang seharusnya tidak
12: dicariinlah,
13: keluarkan mana.
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
15: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
14: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
14: Sustained commitment and close cooperation.
20: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
20: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas.

0: dikeluarkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh, Mama.

0: udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Ya, pendengar, di pukul 9.32 menit Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta ya. Dan di pagi hari ini kami informasikan juga untuk Anda ya, khususnya bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas di suasana weekend kali ini, saya ingatkan jangan sampai ada hal-hal yang perlu Anda hadiri ya. Ada acara-acara, misalnya harus menghadiri undangan, syukuran, pernikahan, ataupun juga akan melakukan berbagai kegiatan yang mungkin belum sempat dilakukan di beberapa waktu yang lalu, terutama mungkin melakukan hobi ataupun juga kewajiban-kewajiban ya yang di rumah, misalnya mencuci mobil dan lain sebagainya, ataupun juga membayar kendaraan, apapun itu ya, saya informasikan bagi Anda jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun juga Anda lupa ya. Dan terus menemani Anda di suasana hari Sabtu weekend ini ya, rangkaian lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar, saya ingatkan lagi, jangan lupa ya untuk menjaga kondisi kesehatan Anda ya di tengah cuaca kering kemarau yang cukup panjang dan juga angin yang cukup kencang, kemudian juga debu dan lain sebagainya. Mungkin buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk pergunakan masker, kemudian juga sunscreen, perbanyak mengkonsumsi air putih dan juga minum vitamin ya untuk menjaga stamina tubuh Anda, menjaga imun tubuh Anda agar terhindar dari sakit ataupun juga gangguan kesehatan lainnya ya. Dan apa dengar informasi saya lainnya untuk Anda di hari ini ya, di suasana weekend yang sebentar lagi yang mau malam minggu. Oke, ini ada informasi untuk Anda ya, salah satunya juga kan kemarin kita sempat viral juga di sosial media terkait juga dengan keluarga pasien pengguna BPJS yang juga sempat mengeluhkan pelayanan BPJS ya. Dia berada di rumah sakit, menahan sakit semua kurang lebih 8 jam tanpa dilayani dengan baik ya, yang berujung akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian banyak sekali ketika dia membuat status di sosial media, banyak sekali para nakes ya yang mengomentari hal tersebut dengan kata-kata yang dinilai tidak pantas gitu ya, sehingga akhirnya mereka dipanggil oleh Dewan Kehormatan untuk Persatuan Dokter Indonesia ya, atau Dokter Indonesia, terus kemudian juga dimintai keterangan dan lain sebagainya. Jadi ya, kita juga harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement ataupun juga komentar menanggapi sesuatu hal yang pada akhirnya bisa berujung pada kerugian untuk diri sendiri. Jadi sosial media itu dipergunakan juga untuk hal-hal yang bisa membangun tentunya ya. Oke, dan yang lainnya lagi nanti akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya selega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, hari ini 8 Agustus, tanggal 8 2026. Lumayan ya, tanggal cantik, bulan cantik ya. Di tanggal 8, bulan 8 ya. Hari ini tanggal 8 Agustus 2026. Dan tak terasa 8 Agustus ini juga diperingati sebagai hari-hari penting ya, di beberapa belahan dunia. Dan juga ada peristiwa penting yang terjadi ketika zamannya ya, dimana hari ini diperingati sebagai hari ASEAN yang dirayakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memperingati deklarasi bersama di Bangkok, sehingga terbentuknya negara ASEAN. Negara ASEAN itu terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, ada juga Thailand, ya, Vietnam. Jadi negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Nah, kemudian juga hari ini diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Oh, ada apa gerangan? Ya, momen bagi pecinta hewan untuk merawat dan melindungi kucing. Jadi khususnya buat Anda para pecinta kucing, ya, ini diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia di tanggal 8 Agustus.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Iya, pendengar, informasi untuk Anda di pukul 10 lebih 41 menit ya, yang sekarang ini semua serba dimudahkan dengan adanya artificial intelligence atau AI gitu. Jadi orang semuanya istilahnya bergantung ya, tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus berpikir keras begitu. Jadi semuanya ini bergantung pada AI ya, untuk mencari jawaban, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan kita ya. Walaupun juga AI itu memudahkan, tapi setidaknya tidak jadi acuan utama untuk mencari informasi, karena masih banyak informasi-informasi lain yang lebih akurat dibandingkan dengan AI. Nah, ini seperti yang dialami oleh seseorang lelaki asal Irlandia ya. Ini dia mengkonsultasikan sakit tenggorokannya ke ChatGPT ya. Jadi dia ini sakit begitu ya, ke ChatGPT, tetapi ternyata dia ini sebenarnya mengalami, tanpa ada pemeriksaan dokter, sebenarnya dia mengalami kanker adenokarsinoma esofagus stadium 4. Bayangkan aja, kesalahan diagnosis AI itu dialami oleh seorang lelaki asal Irlandia. Jadi apa-apa mungkin dia tanya, dia lagi sakitin, dia tanya sama AI, apalagi dia sakitin sama AI. Padahal ya, kemudian tanpa mungkin melakukan pengobatan atau berkonsultasi ke dokter, kaget sudah stadium 4 begitu ya. Dia bernama Veran Tierney, mengalami sakit tenggorokan. Jadi istilahnya dia sakit tenggorokan, mungkin seperti radang awalnya ya, dan dikiranya radang. Terus kemudian tidak bisa menelan cairan ya, misalnya minum atau apapun tidak bisa. Itu dia sakit di awal tahun 2025. Dia tidak pergi ke dokter, tapi dia konsultasi sama yang namanya ChatGPT gitu ya. Sudah tahu sakit, jadi mungkin menganggap bahwa ChatGPT itu adalah dokter ya. Dia kemudian memaparkan keluhannya. Dia tanya di ChatGPT dan dia bersikeras bahwa lelaki ini sangat tidak mungkin mengalami kanker. Jadi dalam arti bahwa ketika dia mengkonsultasikan kesehatannya, kondisinya ya, melalui ChatGPT. Nah, sedangkan di jawaban dari ChatGPT itu bahwa lelaki ini sangat tidak mungkin mengalami kanker. Kanker sangat tidak mungkin, tidak ada gejala yang mengkhawatirkan, stabil dan membaik, kata ChatGPT, dikutip dari laman Times of India. Kemudian sudah begitu dia tetap tidak memeriksakan diri ke dokter, tapi sakitnya itu berangsur berjalan terus ya. Namun saat gejalanya berangsur jalan terus, berlanjut terus ya. Terus kemudian istrinya ini memaksa dia untuk mengunjungi UGD ya, di bulan Agustus tahun 2025 yang lalu. Dikutip dari laman Mirror, saat itulah baru ketahuan ketika dia dipaksa untuk pergi ke dokter, baru diketahui bahwa dia ini sebenarnya mengidap kanker adenokarsinoma esofagus stadium 4. Kanker yang seringkali terdeteksi terlambat membuat dia harus berjuang melawan penyakit dengan tingkat harapan hidup rata-rata hanya 5 tahun. Terkait kasus ini, GPT menyatakan kepada media bahwa perangkat tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam pengobatan kondisi kesehatan apapun, serta bukan pengganti nasihat profesional seperti dokter begitu ya. Jadi akhirnya menjadi masalah, karena kan ChatGPT mungkin menunda saya mendapatkan perhatian serius. Model AI mencoba menarik perhatian Anda dengan apa yang Anda inginkan, agar Anda tetap terlihat baik-baik saja sampai batas waktu tertentu begitu ya. Tetapi sayangnya dalam kasus ini tidak benar. Namanya kita kalau sudah merasakan sakit atau apapun, segera ke dokter, bukan tanya ChatGPT begitu ya. Bukan tanya Google, bukan tanya ChatGPT, bukan tanya AI dan lain sebagainya ya. Dan ketika dia sudah mengalami hal tersebut, penyesalan selalu memang datang belakangan. Dia akhirnya mengingatkan orang-orang agar berhati-hati dalam menggunakan AI. Karena namanya saja kecerdasan buatan ya, namanya buatan itu pasti ada plus minusnya, ada kekurangannya juga ya. Karena kecerdasan buatan ini sudah merugikannya, karena menyebabkan keterlambatan diagnosis penyakit gitu. Nah, sekalipun kita tanya ChatGPT, tapi kan kita dikasih Tuhan itu anugerah ya, hikmat untuk berpikir, otak untuk berpikir gitu. Kalau sudah tahu seperti itu, segera langsung ke dokter, karena ChatGPT itu dia tidak menyediakan obat dan lain sebagainya. Pemeriksaan juga tidak gitu ya. Jadi si Warren ini mengatakan, saya adalah contoh nyata sekarang dan saya dalam masalah besar, karena mungkin saya terlalu bergantung padanya, atau mungkin saya hanya merasa bahwa jaminan yang diberikannya kepada saya mungkin benar, padahal sayangnya tidak begitu ya. Dan dia sementara ini sedang menjalani proses perawatan ya,
yang lebih lanjut lagi terkait dengan penyakitnya akibat keterlambatan diagnosis hanya gara-gara mengandalkan AI. Nah, ini orang bilang ya, semakin kita dikasih hikmat ya, kita diberikan, akhirnya orang menciptakan kecanggihan teknologi dengan menciptakan kecerdasan buatan, tapi juga punya minusnya juga gitu. Orang-orang jadi bergantung. Nah, kadang-kadang kan sekarang begini, semua orang bergantung pada ChatGPT. Walaupun memang benar dia membantu, tetapi tidak selamanya ya. Dia hanya sebagai acuan, tapi bukan berarti kita semua bergantung sepenuhnya padanya. Karena kita diberikan akal, diberikan budi pekerti, diberikan hikmat sama Tuhan ya, untuk bisa berpikir. Jadi kalau misalnya kita apa-apa sama ChatGPT ya, akhirnya orang malas berpikir, yang ada kita bisa cepat sekali yang namanya bisa mengidap demensia, bisa kena Alzheimer dan lain sebagainya, jadi cepat pikun, pelupa gitu, ataupun juga otak kita karena tidak digunakan, tidak diasah untuk berpikir, nah jadinya bisa akan seperti itu.

Oke, pendengar, terima kasih. Akhirnya saya dan juga Mirza pamit ya. Di akhir pekan ini, selamat menikmati suasana libur. Selamat menikmati akhir pekan dengan orang-orang yang Anda cintai. Setelah ini ada Mbak Tias yang akan menemani Anda ya. Selamat menikmati hari ini. Selamat berweekend. God bless you. Bye-bye.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Dewo Box. Saya Pramesora bersama Anda di siang hingga sore nanti. Dan pendengar, saat lagi dapat Anda dengarkan berbagai resensi film. Dan ini filmnya spesial ya, karena di awal Agustus ini bakal saya hadirkan film-film yang rekomendasi. Meskipun film lama, tapi ini seputar tentang kemerdekaan, pendengar ya. Kemudian di pukul 12 ya nanti ada seni budaya tradisional Papua, dan selepas berita olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 jangan lewatkan, kami hadirkan Torang Indonesia, dirangkai juga dengan Kondang Kontak Dangdut dan Dinamika 15 Koril Nusantara 2 di pukul 15. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda bahkan hingga penghujung malam nanti.

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Nje.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai presiden pertama Republik Indonesia.

Pendengar, kalau Agustus kita peringati bulannya bangsa Indonesia. Nah, kalau bicara tentang film, kalau film-film zaman dulu yang ada beberapa yang bahkan diangkat dari kisah nyata, pendengar ya. Meskipun ada sedikit-sedikit ditambahkan. Salah satunya yang pernah saya suka itu judulnya Janur Kuning. Itu di dirilis tahun 1979, pendengar, dan ini mengisahkan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari tentara Sekutu dengan mengambil latar peperangan di Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan serangan umum 1 Maret. Dan ini zaman waktu itu era-era 70-80-an nih, pemain-pemain kawakan Indonesia ya, di mana Jenderal Sudirman sendiri diperankan almarhum Dedi Sutomo. Kemudian Pak Soeharto diperankan oleh Kaharudin Syah, yang paling sering dia jadi Pak Soeharto ya, karena wajahnya mirip. Dan juga Amir Murtono. Dan ini mengisahkan perjuangan di area lapangan udara Maguwo dan perebutan kota Yogyakarta yang dipimpin Letkol Soeharto pada waktu itu. Dan kisah ini memang menunjukkan sisi heroik seorang Soeharto. Keberadaannya dalam film menjadi sentral dan mendapat porsi penceritaan yang cukup banyak. Dan pembuatannya ini zaman itu dulu ya, pendengar, Janur Kuning menghabiskan biaya 375 juta rupiah di tahun 79. Dan sempat mengalami kehabisan modal pada waktu itu saat proses syuting berlangsung, karena juga melibatkan 8.000 pemain figuran dan setidaknya ada 3 pemain utama yang terlibat, yaitu dia, Kaharudin Syah, Dedi Sutomo, dan Diki Zulkarnain. Dan jangan salah, pendengar, film ini tahun 79 mendapat medali emas Parvi, kemudian menang juga di FFI tahun 1980 untuk pemeran harapan pria yang diperankan Amak Baljun almarhum. Juga mendapat plakat PPFI untuk produser film yang mengolah perjuangan bangsa, dan unggulan FFI tahun 1980 untuk pemeran pembantu pria. Dan ini filmnya diproduksi oleh Abbas Wiranata Kusuma dengan sutradara Alan Surawijaya dan penulisnya Syafnizal Durab Darto Hadi, dan diperankan bintang-bintang besar pada waktu itu. Dan Janur Kuning ini juga film kedua yang dibuat dengan latar sejarah serangan 1 Maret, karena sebelumnya ada juga 6 jam di Jogja, itu diproduksi 28 tahun lebih awal. Bayangkan, itu di tahun 1951.

0: Buat apa, Ma, pasang di motor?
1: Kan sudah bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa?
0: Kemerdekaan.
1: Nah, hari merdeka kan? Jadi, kita harus punya rasa cinta untuk bangsa. Salah satu yang kecil saja, ini Mama pasang di motor. Keren kan?
0: Keren, Ma.
1: Nih, satu buat lila benderanya.

Pendengar dimana saja Anda berada, satu film lagi yang masih saya kenang sampai saat ini, Dua Tanda Mata, pendengar ya, yang disutradarai Stephen Lim John Hawk. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Teguh Karya? Nama aslinya Steve Lim John Hawk ya. Beliau tuh sangat saya kagumi sekali ya. Dulu suka menyutradarai berbagai teater, khususnya di Taman Ismail Marzuki. Ngelihat dari jauh tuh keren sekali begitu pada waktu itu ya. Nah, pendengar, Dua Tanda Mata ini mengisahkan sosok Gunadi ya. Ini filmnya keren. Kabarnya sih pada waktu itu di tahun-tahun 80-an itu diangkat juga dari kisah nyata. Dan Gunadi ini seorang pemuda dari Klaten yang baru menikah setahun, yang juga sudah punya istri, seorang guru ceritanya pada waktu itu. Namun pada waktu itu karena sudah terjadi pergolakan begitu, pendengar ya, dia seolah-olah terbius oleh gerakan perlawanan di tahun 1930-an. Ia tinggalkan istrinya dan dia bergabung dengan kelompok pergerakan ya, pemuda pergerakan bawah tanah, bahkan lewat mencetak selebaran-selebaran gelap. Nah, di percetakan yang merangkap panggung hiburan juga, disitulah dia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Ining yang diperankan oleh Yeni Rahman pada waktu itu. Nah, si Ining tuh nampaknya jatuh hati pada Gunadi. Tidak jelas bagaimana sikap Gunadi, yang jelas ia kemudian akhirnya sempat bentrok dengan kelompoknya karena tidak bisa mengendalikan diri saat sahabatnya dan adik Ining mati ditembak oleh Belanda ketika memboncengkan dirinya dengan sepeda motor waktu itu. Nah, peristiwa itulah yang terus menghantuinya hingga sering dia bertindak nekat. Dan dendam itu pula membuat dia berusaha mendekati komisaris polisi yang dianggapnya mendalangi kematian sahabatnya. Dan lewat Ining juga dia ingin membunuh sang komisaris dengan menjadi gundiknya pada waktu itu. Sementara Gunadi menyamar diterima menjadi supir hingga pada akhirnya Gunadi bisa menembak mati sang komisaris Belanda itu. Sementara kawan-kawan sepergerakan yang terus mencurigai Gunadi justru akhirnya menembak lelaki yang digambarkan sebagai orang yang suka ragu-ragu. Sehingga terlontarlah teriakan ini yang bisa dianggap suara sutradara. Betapa picik dan kerdilnya semua mereka itu.

Nah pendengar, selain itu di tahun 81 juga ada salah satu film yang saya masih ingat itu Kenang, berjudul Serangan Fajar. Filmnya merupakan film yang menampilkan beberapa fakta sejarah yang terjadi di Yogyakarta juga. Salah satunya seperti peristiwa penaikan bendera merah putih di Gedung Agung, penyerbuan markas Jepang di Kota Baru, juga penyerbuan lapangan terbang Maguwo dan serangan beruntun di waktu Fajar di ke daerah sekitar Salatiga dan juga Semarang. Tiga bagian drama sejarah yang menentukan nasib bangsa Indonesia tahun 1945, di mana kondisi saat perang sesungguhnya telah berakhir dan Indonesia masih berjuang mendapatkan kemerdekaan. Dan kisahnya, pria bernama Temon yang diperankan oleh Dani Marsuni dengan pamannya, di mana Temon seorang laki-laki yang menunggu ayahnya yang seorang tentara, di mana pulang dari medan perang. Juga ada tokoh Rum yang diperankan Amoroso Katamsi, almarhum juga tuh pendengar ya, seorang pria yang berasal dari keluarga bangsawan yang ikut turun membantu para pejuang. Dan pada waktu itu film Serangan Fajar bersama beberapa film lain menjadi salah satu tontonan wajib bagi anak sekolah dulu ya. Tapi setelah lengsernya Soeharto, filmnya bersama film Janur Kuning termasuk Pengkhianatan G30 PKI tidak lagi diwajibkan untuk ditonton dan tidak pula kembali ditayangkan di televisi nasional. Dimana alasannya sih ada usaha manipulasi pendengar. Karena memang sosok Soeharto sangat-sangat lekat di film-film itu pendengar ya. Dan ini gak main-main juga, film itu menyabet banyak penghargaan, di mana disutradarai Arifin Senur dan pemain-pemain kawakan pada zaman waktu itu ya, almarhum Amoroso Katamsi, Antonius Yakobus, Charlie Sahetapi, Rani Satiti, Dani Marsuni, ada Susanto Antonius, Suasina Jajang Cenur ya, kemudian Fakih Syahrir. Banyak bintang-bintang nih, Nono Khairul Umam, Suparmi, Bagong Kusdiarjo, dan Abduh Mur.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradaban.

namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjalanan.

0: Pendengar Dimana Saja Anda Berada, masih di resensi film spesial Agustus ya, di mana ada satu kereta api terakhir yang rilis tahun 1981, di mana filmnya berlatar belakang peristiwa gagalnya perjanjian Linggarjati oleh pihak Belanda, mengisahkan perjalanan kereta api terakhir dari 5 kereta yang coba diselamatkan dari stasiun Purwokerto menuju Yogyakarta. Perjalanan kereta api terakhir tidak mulus karena sering dihalang-halangi Belanda dengan serangan udara. Dan perjalanan kereta terakhir yang penuh hambatan lantas menjadi inti ceritanya. Kereta terakhir dikawal oleh Letnan Firman yang diperankan Pupung Haris dan Sersan Tobing yang diperankan almarhum Gito Rolis, dan tokoh Letnan Sudadi yang diperankan Rizawan Gayo ditugaskan untuk mengawal kereta pertama. Dan kisah ini apik sekali, dikemas dengan kisah drama, diperlihatkan sisi kepahlawanan dan romantisme juga yang ada saling berpadu. Kereta api terakhir dianggap sebagai film perang pertama yang menggunakan kereta api dalam latar perjuangan, dan kereta pada waktu itu, kereta api merupakan alat transportasi yang memiliki tingkat urgensi cukup tinggi. Diproduseri G. Dwi Payana dan sutradara Mohtar Sumodi Mejo ya, dengan para pemain-pemain keren pada zamannya, Dirjawan Gayo, Pupung Haris, Bangun Sugito atau Gito Rolis ya, Sunyoto Adibroto dan Dedi Sutomo. Ya, itu film-film zaman itu tuh keren gitu loh ya. Kemudian di tahun 1990 ada film Surabaya 45 berdasar kisah nyata juga, ini di Surabaya ketika perebutan kemerdekaan dari tangan penjajah, di mana kita tahu banyak pejuang yang gugur dalam peristiwa yang akhirnya dikenal di tanggal 10 November. Dan kisah dalam film dimulai ketika Jepang kalah perang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang di radio-radio RRI pastinya. Dan pada itu kedatangan pasukan Inggris di Surabaya yang sempat diterima oleh masyarakat karena pasukan Inggris datang untuk melucuti tentara Jepang. Namun kita tahu kalau dalam sejarahnya ya, masalah mulai muncul ketika pihak Inggris tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah pemuda-pemuda Surabaya angkat senjata melawan Inggris. Dan filmnya menghadirkan karakter sosok terkenal, ada Bung Tomo yang diperankan seniman ya, penyanyi juga Leo Christie. Juga ada gambaran adegan perobekan bendera Belanda dan tewasnya salah seorang jenderal tentara Inggris ya, Malebi. Dan zaman waktu itu tahun 90 itu menghabiskan sekitar 1,8 miliar rupiah. Dan Surabaya 45 juga mendapat Piala Citra FFI di tahun 1991 untuk sutradara terbaik dan penghargaan Dewan Juri FFI untuk film yang menggambarkan semangat juang Indonesia. Dan diproduseri Jeffrey Hasan, sutradaranya Imam Tantowi, dan para pemain ada Nyoman Swadayani, Sasetya Wilotomo, Leo Christie, Juari Sanjaya, Usman Effendi, dan Tuti Kusnendar.
1: Anak mama lagi buat PR. Coba nih mama lihat. Indonesia merdeka di tanggal berapa yo?
2: 17 Agustus 1945.
1: Pinter.
2: Merdeka itu apa sih, Ma?
1: Gimana jelaskan untuk anak-anak ya? Merdeka itu artinya bebas, tapi ada aturannya. Contohnya, semua anak Indonesia, termasuk Lila, bebas sekolah setinggi-tingginya, tapi harus rajin belajar. Atau, Lila boleh main, mau pegang handphone, main handphone, tapi saatnya istirahat, saatnya belajar, harus ditinggalkan. Atau di luar jam sekolah, bebas pakai pakaian, asal, rapi, sopan, gitu. Ngerti?
2: Ngerti.
1: Kak, jangan main-main terus, sudah mulai sekolah lagi.
3: Yo.
2: Main pakai aturan, teman.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikian resensi film spesial Agustus di mana film-film perjuangan era 70 sampai 80-an, bahkan sampai ada yang awal 90-an ya pendengar, yang masih dikenang sampai sekarang ini karena enggak main-main gitu. Film-film zaman dulu tuh keren dan bahkan mendapatkan begitu banyak penghargaan. Dan lewat film yang bahkan beberapa diangkat dari kisah nyata, itu bukti nyata bahwa Indonesia sudah merdeka. Para pejuang yang memperjuangkan bangsa kita juga ada begitu. Dan itulah salah satu untuk rasa penghargaan kita.

0: Sobat, Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Iya kak, kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru ding Portugal.
0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh kenapa tuh semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih.
1: Iya weh, padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera, itu tanda tong satu sebagai Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh.
1: Kalau dukung tim bola silahkan, tapi jangan lupa yang paling dekat di hati tetap merah putih.
0: Mendukung tim favorit di Piala Dunia boleh saja, tapi jangan sampai rasa bangga kepada bangsa sendiri kalah. Mari kibarkan merah putih, jaga persatuan dan isi kemerdekaan dengan semangat cinta Indonesia.
2: Tong bangga merah putih, Indonesia harga mati.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Okay. Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga. Namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya tapi enggak, kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri. Sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sinifagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi. Kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar. Dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Bibi mendapatkan referensi tarian dari Malamoi ini maknanya, tarian dari Biak misalnya ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Ya, saya sebagai asisten dan juga mama, saya sebut mama sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih, kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya seperti itu.
0: Feb, ada tari-tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya, juga menemukan ya, hal seperti itu kah?
1: Benar, seperti yang saya panggil Kak Yud, boleh ya?
0: Iya.
1: Seperti yang Kak Yud bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
0: Jadi nggak semua tarian nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
1: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
0: Feby, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
1: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
0: Belum ya?
1: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat.
0: Ketua adatnya.
1: Untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya. Bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
0: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow keren, tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
1: Benar,
0: ternyata
1: benar.
0: Seperti ini ya.
1: Ada proses yang harus.
0: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang melangkah sebagai anak muda. Ada nggak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari, terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
0: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa didapat ya. Seperti misalnya tarian apa? Tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian contohnya tarian, boleh disebut gak tidak ini ya? Mungkin tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
0: Tarian penginjilan?
2: Iya. Di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini, belum mengenal belum mengenal Tuhan, terus nanti dengan saat
0: masuknya Injil, itu.
2: Iya, masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana dapat
0: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
1: Wah, benar, jadi ketika kita menari seperti kita bercerita ke orang banyak.
0: Iya.
1: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat merangkainya dalam bentuk tarian seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini, sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh ya, jadi maksudnya seperti ini.
0: Oke, Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua? Atau hukum dari apa ini?
2: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda yang mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke. Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang
2: TikTokan gitu.
1: Iya, dance skip.
0: Gitu ya. Terus

0: Gimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini, dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih, kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik ke depannya, seperti itu.
1: Oke, udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emmy juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren, dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
0: tetap
1: ya,
0: mempertahankan ya.
1: Tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang, dari apa? Dari beatnya lagu itu kah? Atau dari pakaian dimodifikasi kah? Atau dari gerakan tarian itu sendiri?
0: It depends. Maksudnya ini tergantung. Tergantung di mana ketika event itu, kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
1: Oke, keren, dinamis.
0: Iya, benar.
1: Begitu ya. Oke, penonton RNN, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

Thank you.

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari? Dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event... itu dalam event apa ya, saya agak lupa
0: karena banyak udah sering tampil.
1: Iya, sudah sering tampil lagi. Tapi ada dalam event itu di, tapi itu di gereja. Iya, itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya, selamat, eh bukan selamat, apa, penginjilan. Iya, itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil untuk saya sendiri kayaknya deg-degan. Tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga untuk menampilkan kita punya tarian daerah untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua, di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup atau pernah gak dalam satu event mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari udah gerakan semua kok penontonnya diam ya, kenapa ya? Enggak.
1: Tidak. Kalau kayaknya kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah gak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, atau acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Rasa bangga.
0: Iya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi, biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Amy sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya. Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian, judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Ini Feb, anak-anak muda yang tampil, yang mau menari, pasti kan Baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini, begini, begini. Ada gak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang gak bisa lemah gemulai? Kalau menangani yang kayak gitu gimana, Feb? Susah gak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, di mana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih, tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih, melestarikan budaya yang kita punya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Untuk melakukan. Dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihat ini yang bagus nih, orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby.
2: Iya.
0: Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai ya. Gitu ya. Oke. Emi, apalagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri. Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI1 kah atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya, mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya.
1: Iya.
0: Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI satu ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Feb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka. Gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu.
0: Okay,
2: sehingga tidak menutup itu semua.
0: Iya. Kan? Oke, tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan?
2: Iya. Iya, ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi. Kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya. Sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain.
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai, jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Oke. Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari, bukan bergabung sih, biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga, mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yeah. Karena mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya. Agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang. Yeah. Sampai jam?
1: Sampai jam 5, iya, atau setengah 5 sudah.
0: Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Web ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil dalam event mungkin agak tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau mempersiapkan. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kak?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya kak Yud, untuk ketahuan kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka, kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Okay, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya kak Yud.
0: Gimana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss.
2: Iya.
0: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi?
2: Yes.
0: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
2: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya, soalnya yang saya ambil di luar pun itu masih terkait dengan budaya. Jadi saya ambilnya hospitality and tourism.
0: Hospitality and tourism.
2: Saya senang sekali ketika ke sana dan kembali, ingin sekali untuk tetap menjaga lingkungan maupun budaya yang saya punya sebagai sesuatu yang bisa saya jual ke depannya, sebagai nilai untuk tourism itu sendiri.
0: Okay.
2: Pariwisata itu sendiri.
0: Mi, punya panutan tidak? Penari di Sorong sendiri atau mungkin penari di Indonesia kah atau di dunia kah? Saya pikir seperti dia penari itu atau gimana? Punya? Atau asisten pelatih sendiri panutan ya? Supaya bisa ke Swiss.
1: Iya. Asisten pelatih sendiri. Yang menjadi panutan. Ada mama juga.
0: Mama ya?
1: Iya.
0: Mama, maksudnya, papa?
1: Mama itu kita sebutan untuk
2: sultan.
0: Ketua. Oke. Kenapa? Mama orangnya sabar ya. Jadi kalau sudah ngelatih, Herodesnya keluar ya.
1: Iya.
0: Iya sih, memang kadang-kadang perlu dipecut begitu ya, Bi ya.
1: Iya.
0: Supaya memang bisa jadi.
1: Benar.
0: Oke, tentu ada menarik sekali yang perbincangan kita. Akhirnya kalian telah berbuat, kalian telah mengambil bagian membudayakan budaya asli orang Papua lewat tari-tarian, lewat pakaian ketika tampil dengan pakaian Papua itu sendiri tentunya. Pemerintah punya peran gak sih di dalam sanggar kalian? Atau masih diangan-angan, belum pernah tersentuh oleh pemerintah memberikan bantuan atau pelatihan-pelatihan apa begitu misalnya?
1: Atau
0: apa yang kalian inginkan dari pemerintah untuk sanggar kalian, untuk budaya itu sendiri?
2: Iya. Ini sesuatu yang menjadi apa ya, impian, menjadi keinginan terbesar juga saya secara pribadi. Karena selama saya bergabung di Sanggar Seni Fagus sejak 2014 sampai dengan sekarang, untuk pemerhatian dari pemerintah sendiri tuh hampir tidak ada. Karena Seni Fagus sendiri tuh punya tempat latihan masih di lingkungan rumah, dimana tempat yang kami bangun pun itu dari hasil dari penari-penari kita ketika kita mengisi,
0: disisihkanlah sedikit,
2: disisihkan untuk membangun tempat kita berlatih. Sehingga meskipun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu untuk pelatihan dan sebagainya, tetapi untuk memperhatikan secara khusus terkait dengan kebudayaan itu sendiri ataupun tempat di mana kami harus berlatih, itu belum sangat kami dapati, kami rasakan. Sehingga kami juga sangat berharap ketika kami ada sudah hampir 23 tahun ini, karena Sanggar Seni sudah berdiri dari sejak 11 Oktober 2002 hingga saat ini, kami sangat sangat-sangat mengharapkan adalah bantuan ataupun perhatian dari pemerintah sendiri, karena ketika kami anak-anak Papua mau berdiri untuk melestarikan budaya yang kami punya, kami mohon dukungan itu sehingga budaya ini tidak hanya akan stop ataupun berhenti di kami, tetapi akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga melalui dialog ini pun saya juga sangat berharap sehingga kedepannya mungkin bisa diperhatikan lagi seperti itu.
0: Emi, apa yang mau dibilang untuk pemerintah? Saya ingin jadi penari terus ini. Jadi pemerintah gimana lah bagusnya bisa membantu Emi dan juga teman-teman yang punya cita-cita sama dengan Emi?
1: Ya mungkin seperti yang kakak Ebi tadi bilang, mungkin ada pemerhatian dari pemerintah.
0: Gitu ya, pemerintah memperhatikan ya, terutama untuk pelaku-pelaku seni seperti ini ya.
2: Benar.
0: Baik fasilitas mereka, tempat berlatih, maupun juga ya event-event jika ada ya, mari kita utamakan dulu anak-anak Papua dengan tampilan-tampilan mereka ini, dengan kerja keras mereka ini tentunya ya. Oke, Bi, untuk menjadi seorang penari yang ada di benak saya harus ideal, proporsional, lekuk-lekuk begitulah kira-kira. Harus begitu kah? Atau
2: sebenarnya
0: makan dijaga maksudnya atau gimana? Nanti Emi sendiri yang kita mau tanya juga ini. Harusnya gimana sih?
2: Kalau dari kacamata kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih, sebenarnya asal kalian punya keinginan untuk datang dan bergabung untuk menari, kita welcome. Karena di saat itulah kita bisa berlatih bersama, mungkin dengan yang dari awalnya mungkin datang dengan postur badan yang tidak ideal, dengan berlatih kan juga seperti olahraga ya, jadi mengurangi berat badan dan sebagainya.
0: Iya.
2: Dan itu tidak menutup kemungkinan. Saya pun sendiri masih sering suka menari, jadi ya untuk itu tidak ada batasan atau standar
0: ya. Oke, saya pengen ngobrol lama dan kalian berdua, tapi kalian berdua harus tampil lagi di depan kita, kemudian juga harus berlatih menciptakan tari-tarian baru lagi ya untuk siapa saja yang datang berkunjung ke Sorong, Papua Barat ya tentunya. Pesannya buat penonton-penonton saya apa ini, Feby? Feby dulu lah sebagai anak muda sekarang.
1: Sebagai anak muda, jangan sampai meninggalkan budaya yang kita punya. Terus kembangkan budaya yang kita punya. Jangan karena sesuatu yang modern kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak bangsa, khususnya anak-anak Papua.
0: Ya, bangga ya, bisa menarikan tari Papua sebagai anak negeri sendiri gitu ya.
1: Iya, sangat bangga.
0: Oke, tentunya. Feb, apa ini? Pesan terakhir untuk penonton-penonton saya semua ini.
2: Untuk semuanya, ketika kita punya kesempatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, pesan yang mau saya sampaikan, mari kita pakai kesempatan itu untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalaupun kalian masih yang malu-malu ataupun tidak percaya diri, kalian akan rasakan sendiri ketika kalian bergabung dalam sebuah sanggar di mana kalian juga berlatih untuk tampil di depan banyak orang, dan itu pun akan memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Dengan sadar ataupun tidak sadar itu akan kita alami, kita akan rasakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, karena budaya adalah identitas dan jati diri kita sebagai anak bangsa, terlebih khusus kita yang ada di Kota Sorong. Dan untuk semuanya juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Sanggar Seni Seni Fagu, dan kita juga akan bersama untuk melestarikan budaya itu sendiri.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak lebih waktunya sudah hadir di RRI Sorong.
2: Terima kasih
0: ya, di Arena Tobram Budaya juga Emi. Selamat terus berlatih dan terus membawa budaya Papua sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kalian bawa itu tentunya ya. Oke, penonton RRI Obrolan Budaya RRI Sorong, saya Yuda akhirnya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan budaya yang menarik pula. Sampai jumpa.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian baru saja Anda dengarkan obrolan budaya, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.

para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut get saya, close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans membadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able to play.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam

0: Skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Dan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dorang Indonesia.
1: Pendengar 102,6 MHz RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya Torang Indonesia menyapa Anda pendengar ya. Dan siang ini list lagunya sudah ada dari nama bandnya, namanya Rumah Sakit, judulnya Kuning. Rumah Sakit Kuning. Diana Julio, Satu Keinginan. Chris Dayanti, Jangan Pergi. Eka Deli, Rindu dan Hasrat. Dewa 19, Lagu Cinta. Persembahan dari Denada. Ari featuring Tompi, Mencintai Memiliki Dirimu. Shalom Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Duetnya Harvey Maleholo sama Sheila Majid, Begitulah Cinta. Juga ada Yunika dengan Kini. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih siang hari ini. Silahkan ya, 324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seram.
2: Dari Seram, Kakak Santi.
1: Bung Alan, silakan Bung Alan.
2: Chris Dayanti, Kakak.
1: Chris Dayanti, oke. Okay.
2: Iya. Salam ya, Kakak.
1: Iya, silakan.
2: Salam yang pertama buat Kakak yang bertugas. Dengan salam untuk semuanya aja.
1: Oke, sip. Baik, terima kasih Bang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ada baru mau angkat sudah. Baik. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Wih, semangat sekali suaranya, suara-suara bulan Agustus.
3: Iya dong, semangat lah. Semangat ini berapa? 45. Ini kan udah mau 17 Agustus.
1: Gitu lagi, enggak rasa.
3: Nah, harus semangat dong. Itu tadi ada Dewa 19.
1: Betul
3: tuh ya.
1: Betul sekali.
3: Nah. Biar pun sibuk-sibuk ini telinganya udah dengar di radio. Wih, itu kata Tias.
1: Sibuk apa sih?
3: Aduh, so tahu aja, oma-oma ku sibuk nih.
1: Oke okay lah.
3: Iya, salam dulu, salam sedikit.
1: Boleh, tadi. Boleh, boleh.
3: Bang Luhut, Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Kak Puja, terus Pak Deki, Pak Nasron, terus apa lagi ya, Bung Daek, Pak Danil, terus apa lagi ya, aduh. Bu Rete, Bapak Rete, terus iya. Pak Widi, semua-semua ya nanti juga disambungnya di kondang ke Kapias.
1: Oke, sip.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu,
1: amin.
3: Diberkahi selalu. Dadah, Bapak.
1: Da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang, Torang Indonesia. Halo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga, Pak Fendi.
2: Ada lagu apa yang?
1: Ini masih ada band Rumah Sakit dengan judulnya Kuning. Yana Julio, Satu Keinginan. Eka Deli, Rindu dan Hasrat. Denada, Persembahan. Tompi, Mencintai Memiliki Dirimu. Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Harvey Maleholo sama Sheila Majid, Begitulah Cinta. Harvey Maleholo.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama untuk Ibu Puja. Bu Ardini. Bu Ana. Paret Porte. Dan Luis. Itu dan Bokor. Nona Fika.
1: Iya.
2: Indah Eri. Di mana do? Nah, Natalia, Pak Eri, Bodi, ada Maranu, Oke, selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang juga, Pak Fendi. Baik, makasih Pak Fendi sudah bergabung ya. Nanti saya putarkan lagunya duet Harvey Malaholo sama Sheila Majid ya. Oke. Satu lagi. Halo, selamat siang. Halo?
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Iya. Selamat berpergian.
1: Oke, sama-sama.
0: Ini kabar-kabar sehat, cuaca cerah gimana di sana?
1: Sama, cerah-cerah begini, angin.
0: Sama. Kalau begitu aku mau pilih Sheila on 7 tadi.
1: Oh, Sheila on 7, oke baik.
0: Sudah aku mau pilih kembali lagi.
1: Oke. Okay.
0: Ada Sheila on 7 kan?
1: Iya,
0: pilih saja.
1: Oke, okay, trip, makasih.
0: Salam yang pertama buat Mbak Sheila. Selamat sudah sampai tuntas, tetap semangat. Terus buat si Bu Anad dan Bu sama Tio Mamado, Ibu dari Wartini, Abu Artini, Parete, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Leman, Bu Atin Gatai, Pak Ibi, Bu Berida, Bu Natalia, Bu Bunda Inga, Bu Daen, Bu Navita, Pak Junedi, ada juga Ida, ada Mama Monica,
1: oke,
0: okay.
1: Okay, sip.
0: Selamat siang
1: juga, Horas. Horas bang. Kalau dari Medan jadi ingat kalau film-film itu apa namanya? Apa sih filmnya itu yang terkenal sekali itu sampai ada bikin sequel keduanya. Oke, okay, pendengar, tetap bersama kami di Torang Indonesia. Jangan.

0: buat apa, Ma, pasang di motor?
1: Kan sudah bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa?
0: Kemerdekaan.
1: Nah, hari merdeka kan? Jadi, kita harus punya rasa cinta untuk bangsa. Salah satu yang kecil saja, ini Mama pasang di motor. Keren kan?
0: Keren, Ma.
1: Nih, satu buat Lila benderanya.
0: Yeay.

0: Masih di Torang Indonesia, silahkan 3242222 atau di 0812-3868-8703. Tadi siapa Pak? Pak Nasrun ya, boleh balik lagi. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang juga.
1: Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Lagu apa kah yang ini, ada begitu? Saya juga bermonitor.
0: Masih
1: kah?
0: Ada Yana Julio, Satu Keinginan, Eka Deli, Rindu dan Hasrat, Denada Persembahan, Ari featuring Tompi, Mencintai Memiliki Dirimu, Shalom Seven, Bila Kau Tak Di Sampingmu.
1: Aduh, Mencintai Memiliki Dirimu yang lagi bertugas.
0: Oke.
1: Oke, lagi spesial untuk semua sudah tanpa terkecuali. Buatnya lagi bertugas, sukses selalu. Oke, baik.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga. Oke, next ada. Oke. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kakak, dengan Iva.
0: Hai, apa kabar? Lama baru dengar suara nih.
2: Kurang enak
0: badan
2: Kakak lagi.
0: Oh. Mungkin so ada kabar bagus kah?
2: Amin. Makanya bisa. Aduh toh, kalau tidak bisa gabung.
0: Itu lagi. Oke, silakan Niva.
2: Itu tuh aku tadi.
0: Yang mana?
2: Yana Julio ya.
0: Yana Julio, ada Satu Keinginan.
2: Oke, baik. Kalau mau saja lagi morning.
0: Oke.
2: Sekitar membahana di luar ya.
0: Oke.
2: Oke, kasih aja.
0: Makasih ya. Oke, selamat siang Niva, terima kasih sudah bergabung. Oke, next ada. Halo, selamat siang Pak Nasrun.
3: Selamat siang.
0: Siang juga.
3: Oke deh, lagunya apa tadi? Cinta Hasrat.
0: Wih, sadap. Rindu dan Hasrat. Oke.
3: Saya pertama-tama lagi nyambut tugas. Saya selalu semangat kalau berumah. Terus saya sudah bosan selang rumah semuanya lah.
0: Iya.
3: Tanpa pekerja selalu jabat di hati. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Selamat siang juga. Terima kasih sudah bergabung. Wih, asik, rame nih, seru siang ini. Ya udah, berangkat saya mau kasih ada dulu dua lagu lagi. Tadi sudah di request tadi siapa, Pak Fendi sama Bung Luhut ya.

0: Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar jemput. Dia berjalan kaki ke rumahnya. Namun, langkahnya terhenti melihat penjual sate ayam di pinggir jalan. Disitulah perintah pertama keluar.
1: Tuku seket yuk.
2: Seket, Pak.
1: Nje.
0: Betapa herannya si penjual, karena Soekarno memilih menyantap sate di tempat jualannya yang berada di pinggir selokan. Dengan lahap, beliau menghabiskan sate sebanyak 50 tusuk sebagai wujud syukurnya, seolah dia berpesta merayakan pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia.

Baik pendengar, masih di Torang Indonesia. Habis ini setelah ini lagunya yang sudah di request ada Puja ya, Tompi sama Ari, kemudian Niva juga dari Pak Nasrun. Tinggal tiga lagi, silahkan. Rumah Sakit Dengan Kuning judulnya, Denada Persembahan dan juga Unika Kini. Silahkan 3242222 atau di 081238688703. Pendekar juga nuansa kemerdekaan sudah sangat-sangat terasa. Cuman ini saya lihat jarang, nyaris tidak ada yang pakai pasang motor, mobil. Ya ini hanya bentuk kecil saja, kecil sekali untuk kita menunjukkan rasa syukur ya terhadap bangsa kita, kemerdekaan 81 tahun loh mendengar. Jadi mungkin hanya hal kecil saja, hanya memasang bendera di kendaraan-kendaraan kita ya. Itu satu kebanggaan terlepas dari apapun yang terjadi. Kita syukuri sajalah kita berada di tanah yang kita pijak saat ini. Oke, di tanah yang sudah merdeka ya. Kekurangan pasti adalah begitu. Ini negara, bukan kita orang punya rumah tangga kecil ini. Baik, silakan pendengar ya di Torang Indonesia siang ini, hari ini, untuk ingin bergabung masih saya nantikan Anda hingga jelang pukul 14.15 nanti.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Pendengar, nah tadi kalau sudah orang Indonesia di lagu-lagu pop Indonesia, saatnya kita dangdutan. Ada Safira Inema ditinggal pas sayang-sayangnya, ada Mila Rosa pacarku Moy, Nais Larasati tak mau, Lobang Semut dari Mirnawati, PMR Der dengan lagunya Ada Nggak Ada, Gina Dua Racun sama Ksatria 1, 2, 3, 2, 3, 4, juga ada Kililis Karina Kis Kecupan Sayang, Jamal Mirdad yang duet sama Hetikus Endang Soto Mariam, Lolita Anak Alay, Haji Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta. Asik. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang juga.
1: Saya mau mandi tapi saya bilang tunggu, masuk dulu baru langsung mandi. Saya request lagu Hetikus Endang.
0: Oh, yang sama Jamal Mirdad. Oke, sip.
1: Lagu ini spesial buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Salam manis buatnya lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih.
0: Makasih ya.
1: Selamat siang
0: juga. Bye-bye. Yui. Oke, habis puja ada. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Silakan.
2: Lagu apa?
0: Ini dangdut, masih ada Safira Inema ditinggal pas sayang-sayangnya, Mila Safira. Rosa.
2: Hah? Ya, Safira.
0: Safira, oke.
2: Kamu kalau untuk ini. Di 14. Di Peci Ayu di Seram.
0: Oke.
2: Artika di Seram.
0: Ya. Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Baik. Terima kasih sudah bergabung Pak Fendi ya. Oke, pendengar masih di kondang ini. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, siang. Iya, Niva. Iya.
3: Nina kah kalau enggak salah?
0: Apa tuh?
4: Dari Nina ya.
0: Mila Rosa pacarku Moy, Nais Larasati tak mau. Nais Larasati ya? Oke.
4: Iya, Moy sendiri. Kompak aja. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Niva. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum kondang kontak dangdut.
0: Oh, Bu.
5: Selamat bermalam minggu.
0: Iya.
5: Malam minggu yang terakhirnya. Lagunya ikutan puja saja, Mbak. Ya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Ya. Dikirim buat pendengar TDR satu semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Oke.
5: Selamat menyambut malam minggu, sekarang malam minggunya happy-happy semua.
0: Oke.
5: Makasih, assalamualaikum, selamat baik. Siang Dewa.
0: Makasih, makasih buat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, selamat siang. Halo.
6: Halo.
0: Halo juga. Wih, ketinggalan di hari ini.
6: Iya, ketinggalan. Tapi nggak apa-apa
0: ya. Oke. Ya. Sudah 1, 2, 3, 4 kelima. Iya.
6: Terus lagunya apa aja tadi?
0: Ini masih ada Mila Rosa, pacarku Moy, Mirnawati, Lobang Semut, PMR Ada Nggak Ada, Gina Dua Racun 1, 2, 3, 2, 3, 4, Lilis Karlina Kis Kecupan Sayang, Lolita Anak Alay Anak Layangan sama Haji Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta.
6: Yang jelek yang pertama
0: Mila Rosa, pacarku Moy, iya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Salamnya.
0: Oke. Oke, baik. Oke, baik. Makasih juga. Oke, Horas. Oke, baik. Tadi siapa di Bunda Natalia? Mana? Kita semua angkat, so putus dang. Baik, masih di kondang ya pendengar ya. Boleh yang mau gabungan. Baik, halo, selamat siang kondang.
7: Selamat siang kondang kontak dandut, kakak tiap cantik, manis, yang baik hati.
0: Silakan ibu cantik juga.
7: Kakak tiap nanti pilihkan aja lagunya ya.
0: Oh, pilihkan, waduh bingung saya kalau sudah begini.
7: Atau gimana? Mana baca, boleh baca lagi
0: boleh,
7: ya?
0: Boleh dang, ini masih okay, ada Mirnawati, Mirnawati Lubang Semut, PMR ada nggak ada? Satria dan Gina 123234 Kis Kecupan Sayang dari Lilis Karlina, Lolita Anak Layangan sama Haji Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta.
7: Oh, Sina Karlina aja.
0: Lilis Karlina.
7: Lilis okay. Karlina. Oke, okay. Salam salam ya.
0: Boleh.
7: Yang pertama ada Pak Effendi bersama keluarga, Pak Deki, ada juga Pak Jerry, ada Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Bu Ana, Mama Do, Bidan Luis, Ibu Novi, Ibu Pendeta, ada Bunda Ima di Momere ya, ada Bang Luhut Tita Panuli, ada juga Bang Windy yang ada di Tokyo, Ibu Ani Kota Mobagu ya, Bang Gita Pratama Pak Nasron, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Pak Andi Cakrawinata, pokoknya dirangkul aja
0: semua,
7: Mbak.
0: Jo.
7: Ya, dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
7: Itu semuanya. Kakak Tia sukses selalu ya,
0: terima
7: bahagia
0: kasih,
7: bersama
0: sama-sama
7: keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
7: Okay. Makasih. Selamat siang kondang kotak dandut. Oke.
0: Okay. Makasih Bu Natalia sudah bergabung. Yang lain sabar dulu ya. Kita mau makan soto dulu siang hari ini bersama Jamal Mirda dan Hetiku Sendang.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah.

0: Oke, masih di kondang kontak dangdut. Wih, rame nih. Masih ada berapa nih? 5 lagi lagu-lagunya. Oke. Halo, selamat siang kondang. Halo? Halo, selamat siang kondang. Oke. Baik pendengar, masih ada Mirnawati dengan Lubang Semut, PMR ada nggak? Ada gitu ya, si salah satu vokalisnya si Joni Skandar. Terus Kesatria featuring Gina ya, 1, 2, 3, 2, 3, 4, Lolita Alay Anak Layangan itu ya lagunya. Juga Hona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta. Halo selamat siang.
1: Halo selamat siang, sama lagu Kakak Cantik.
0: Iya, oh Bung Alan, oke.
1: Lolita.
0: Lolita, oke sip.
1: Salam ya kak.
0: Iya, silakan.
1: Kita makan durian tidak?
0: Hah?
1: Makan durian.
0: Wah, suka sekali. Cuman gak berani banyak-banyak.
1: Tapi cuma jauh.
0: Itu lagi.
1: Ini banyak.
0: Iya.
1: 6 buah 20 ribu.
0: Waduh, sadam.
1: Ya, salam buat kakak yang bertugas.
0: Iya.
1: Kak Ana, Puja, Rafika di Ternate, Ayu di Malsoi, Ibu Natalia, dengan apa ya, sudah lupa sama Ibu, Mama Monica di Kasim, Bunda X. Oke kakak, itu aja.
0: Oke, sip.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alan, terima kasih sudah bergabung ya. Iya, ini lagunya Andre. Baik, pendengar. Saya dengarkan dulu lagunya lagi ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.
2: Okay, boys.

0: kondang. Silahkan yang mau gabung. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putra Tengah.
0: Oh, Putra Tengah. Oke. Fak-fak aman kah? Mantap cuaca.
1: Aman cuaca ya, mendung-mendung saja, Mbak.
0: Oh, mendung mah di sini panas terus tapi angin.
1: Oh iya.
0: Oke, silakan Putra
1: lagi
0: Tengah.
1: Nunggu-nunggu hujan tapi tidak kunjung datang.
0: Kayaknya harus sorong duluan hujan baru fak-fak.
1: Kayak kira-kira gitu. Nanti kalau di situ turun suruh ke fak-fak.
0: Oke, okay, ya, boleh, kan? boleh. Bu Putra Tengah mau lagu yang mana?
1: Lagunya Sisa-Sisa Cinta.
0: Oh, Sisa-Sisa Cinta, pas Sisa-Sisa Terakhir. Oke, sip.
1: Oke, okay. Nah, Mbak Tia, selamat bertugas ya.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, salam untuk Bang Ramadhan, juga Mbak Ana, dan semua-semua yang lagi monitor di Sorong. Mm-hmm. Yang di luar Sorong juga ada Ibu Natalia, ada Pak Nasrun, juga ada Bang Luhut, ada juga Bunda Ima, ada juga Bang Iwan, Ahmad Irwan juga, Bang Widi, Nama Sari, ada Rani Atus juga, ada Bunda El, ada Juna Pika,
0: okay.
1: Abang Lady Kalimantan Utara, dan juga Bintang Pratama, Umas Lia juga, dan dirangkul saja ya semua.
0: Oke, sip. Oke, baik.
1: Semoga terhibur selalu ya.
0: Baik.
1: Terima kasih,
0: sama-sama. Selamat siang. Oke, makasih dari Fak-Fak sugabung. Baik, pendengar ini tinggal berapa menit? Sehajar sudah nih ya.

pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah kondang kontak dangdut di siang hari ini jelang sore ya. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Pukul 15 tepat nanti kami hadirkan berita Korwil Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Sabtu 8 Agustus 2026 diantaranya DPRK Sorong telusuri penyebab kelangkaan BBM di Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan tidak merumahkan P3K. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Bupati Orideko menyambut positif persiapan pembentukan Kejaksaan Negeri di Raja Ampat. Laporan Pak Adli Ramdan.
2: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyambut baik rencana pembentukan Kejaksaan Negeri Kejari di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui bidang aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang melakukan survei untuk melihat kantor atau gedung yang tidak terpakai yang nantinya bisa dijadikan kantor sementara Kejari Raja Ampat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri guna meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkantor di Distrik Waisai Kota. Bupati Orideko mengaku sangat antusias dan akan memberikan atensi lebih untuk membantu persiapan pembentukan Kejari di Raja Ampat. Pihaknya berharap pembentukan Kejaksaan Negeri ini bisa direalisasikan dengan cepat di wilayah Distrik Kota Waisai. Keberadaan Kejaksaan Negeri, kata Bupati, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri bisa bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Raja Ampat.
3: Juga ada tim dari Kejaksaan turun, juga survei gedung mana yang bisa layak kita gunakan sementara, ya nanti itu yang kita gunakan. Jadi kami juga asosiasi atensi sekali dengan kebijakan itu, masih yang itu supaya ya bisa membantu kita juga di Raja Ampat. Raja Ampat ini juga supaya cepat diselesaikan di daerah. Saya terima dengan sukacita dan kejaksaan masuk di daerah Tanah Baru supaya berapa juga mendukung kami mempercepat pembangunan di daerah dan kita sama-sama melayani masyarakat.
2: Selain Kejaksaan Negeri Raja Ampat, kejari lain yang akan dibentuk adalah Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Tanah Tidung, Kejaksaan Negeri 50 Kota, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 pada kelompok pengelola sampah. Laporan Zulkarnain.
4: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong, agar segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi konsistensi Bank Papua dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi perusahaan dan lembaga perbankan lainnya untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan.
5: Karena kami punya pengalaman sewaktu di kota, kami bagi 12 unit motor hanya pakai untuk eksen. Jalan. Ini kami berketat dan kami akan melakukan pengawasan sehingga 6 motor ini benar-benar bermanfaat untuk kelompok yang melakukan aktivitas pemindahan sampah, mengolah sampah pada tingkat RT. Dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah dan termasuk kami sendiri tingkat provinsi, kalau bank sudah bantu bukan berarti kita harus jalan minta-minta ke CSR semua, tapi dari anggaran pemerintah juga harus dianggarkan untuk pengadaan sampah, karena sampah ini menjadi prioritas nasional. Ini sudah perintah presiden. Kemudian di Mendagri sudah ada surat edaran gerakan nasib. Jadi sama menjadi prioritas nasional. Sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan. Karena akan ada penilaian kepemimpinan kepala daerah yang berhasil dalam mengelola sampah.
4: Salah seorang menerima bantuan, Nathaniel Jitmau dari Kelurahan Kelademak, Distrik Sorong, mengaku bersyukur atas bantuan kendaraan operasional tersebut.
6: Terima kasih atas bantuan motor 6 unit. Jadi semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi kami masing-masing kelurahan ini sehingga kita bisa mengangkut sampah di tingkat lingkungan masing-masing, di kelurahan masing-masing. Nah, harapan kami dari bantuan ini, kami berharap kepada pemerintah supaya tetap bisa terus membantu lagi kepada kelurahan-kelurahan yang lain sehingga di Kota Sorong ini kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terhindar dari banjir. Nah, jadi kami penerima hari ini sangat berterima kasih sekali sehingga ini bisa kami gerakkan di masing-masing lingkungan kami masing-masing.
4: Dengan langsung dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah, bantuan CSR Bank Papua diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya peduli lingkungan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sorong diminta segera mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo. Laporan Nirwana.
7: Terkait pemberian izin operasional dibukanya kembali Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup karena diduga kelalaian penanganan pasien anak usia 3 tahun inisial ZA yang mengakibatkan meninggal dunia beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Maleo Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal tersebut ditanggapi dengan tegas oleh Senator Paul Vincent Mayor dan mendesak Wali Kota Sorong agar segera mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka. Sebab hasil audit investigasi Dinas Kesehatan Kota Sorong tentang kelalaian yang dilakukan.
8: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko, pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? Dua hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban, kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
7: Vincent menyebutkan jika langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dinilai terburu-buru, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRK dan evaluasi ulang selama 6 bulan, kemudian ditindaklanjuti rekomendasi dari Pansus sebab ini menyangkut keselamatan orang. Dan selama 6 bulan itu pemerintah memastikan mulai dari pelayanan, manajemen, sampai perlengkapan perizinan apakah sudah memenuhi standar sebelum beroperasi kembali. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan surat perintah pencairan dana online serta kartu kredit pemerintah daerah. Kembali dilaporkan Zulkarnain.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana atau SP2D online serta kartu kredit pemerintah daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut peluncuran SP2D online dan KKPD bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, melainkan menjadi tonggak transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penerapan transaksi non-tunai atau cashless government.
9: Merupakan momentum penting dalam perjalanan pemerintahan kepala pemerintahan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai daerah terbaru, Papua Barat yang memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan dan tidak kami mampu menjalankan tugas-tugas administratif tetapi juga terhadap perkembangan teknologi responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjamin kelolaan sebagai sosial secara tertib dan bertanggungjawab. Kita tidak boleh membangun tata kelola pemerintahan dengan pola lama yang lama berbelit-belit, terlalu menggantung pada elemen fisik dan sulit dipantau. Pemerintah harus melakukan perbaruan dengan memanfaatkan teknologi, informasi untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengendalian serta meningkatkan kualitas pengambilan.
4: Implementasi SP2D online dan KKPD akan terus dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Pendengar, Kota Sorong mengalami deflasi bulan ke bulan pada Juli 2026 sebesar 0,26%. Laporan Husni Laing.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat pada bulan Juli 2026 Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian mengatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran bulan ke bulan, maka inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi sebesar minus 1,85% dengan andil minus 0,20%.
2: Selama setahun terakhir ini Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026 yaitu sebesar 2,06% dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026 yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,20%.
1: Kepala BPS menambahkan tingkat deflasi bulan ke bulan dan tingkat inflasi tahun kalender Kota Sorong bulan Juli 2026 masing-masing sebesar 0,26% dan 3,37%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan An-Nur Teminabuan melaksanakan bakti sosial sunatan massal gratis. Laporan Cornelia.
3: Yayasan An-Nur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik An-Nur Teminabuan. Pembina Yayasan An-Nur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional dan ada Bahira Muslim Indonesia.
4: Kami dari Yayasan An-Nur berkolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NVC Nusantara Palestina Center melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berupa makanan massal di 3 titik di Distrik Kokoda. Di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta makanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Kosmaren peserta di tangan sekitar 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan khususnya hutan masak kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
3: Lebih lanjut dikatakan sunatan masal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat. Karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Berisar Sorong Selatan mendorong peningkatan kompetensi guru melalui program PKM. Laporan Ridho Nukuhali.
5: Universitas Werisar Unsar Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM melalui kegiatan pendampingan di SD Ampera Teminabuan. Kegiatan tersebut memperoleh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tahun anggaran 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP. Kegiatan itu dipimpin oleh Ketua Tim PKM Universitas Werisar Zulfa Rizka Purnama bersama anggota Ida Siti Hamidah dan Henry James Yoel Aidore dengan melibatkan mahasiswa UNSAR. Selama program berlangsung, tim melaksanakan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para guru dalam merancang, membuat, dan memanfaatkan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dari bahan daur ulang. Guru juga didampingi dalam mengimplementasikan media tersebut pada proses pembelajaran sehingga materi IPA dapat disampaikan secara konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ketua Tim PKM Zulfa Rizka Purnama mengatakan program pengabdian itu dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kompetensi pedagogik guru sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pemanfaatan bahan daur ulang sebagai media pembelajaran. Zulfa melanjutkan pelatihan itu bukan hanya menghasilkan produk media pembelajaran, tetapi juga menjadi langkah awal bagi guru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya media yang dihasilkan, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai hasil dari pelatihan, para guru berhasil mengembangkan 10 media pembelajaran IPA berbasis bahan daur ulang, yaitu roket air, kincir air, miniatur gunung berapi, mobil tenaga balon, model sistem peredaran darah, model tata surya, alat filtrasi air sederhana, model paru-paru, model siklus air, dan periskop sederhana. Beragam media tersebut dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Dari Tim Inabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pendengar 102,6 MHz Riri Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan lagu-lagu reggae Indonesia dan juga mancanegara. Asiknya di jam-jam begini. Plus juga dengan berbagai informasi seputar IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, pendengar saat ini para pakar menyebut kemampuan kecerdasan buatan atau AI yang semakin pintar saat ini akan membuat manusia kita sekarang ini semakin sulit mengendalikannya dan berpotensi memicu insiden lepas kendali. Banyaklah kasus-kasus akhir ini ya. Dan ini peringatan ini disampaikan ilmuwan komputer peraih Nobel Geoffrey Hinton yang dikenal sebagai godfather-nya of AI gitu. Dia menyoroti sejumlah insiden terbaru ketika agen AI keluar dari lingkungan pengujian dan menyebabkan dampak di dunia nyata ya. Jadi dia bilang, saya akui yang terjadi adalah sistem-sistem ini semakin pintar. Ketika mereka semakin pintar, kita akan melihat semakin banyak niat kompleks yang mereka miliki dan semakin besar kemampuan untuk lolos dari kendali. Menurut dia, manusia tidak bisa terus mengandalkan kemampuan untuk mengakali model AI yang jauh lebih cerdas. Gitu. Jadi dia bilang, saya nggak yakin kita bakal mampu terus mengendalikan mereka dengan cara sederhana, yakni hanya dengan berpikir lebih pintar agar mereka tidak bisa lolos ya. Dan sebulan terakhir saja OpenAI dan Anthropic mengungkap model AI mereka keluar dari lingkungan sandbox ya dan membobol sistem lain. Bahkan di hari Rabu lalu Meta juga mengungkap agen AI-nya membobol sistem organisasi lain ya. Hinton juga bilang rangkaian insiden ini agak menakutkan dan memperkirakan hal serupa bisa semakin sering terjadi ya. Namun dia menekankan masa depan masih sangat tidak pasti karena menurut dia pihak bertahan memang bisa memiliki sumber daya lebih besar dibanding penyerang. Masalahnya ini penyerang hanya perlu berhasil sekali, sementara pihak yang bertahan harus berhasil setiap saat. Bahkan di Selasa beberapa hari lalu, Britain's AI Security Institute atau AIC juga mengungkap model AI paling canggih milik dari Anthropic juga menggunakan identitas palsu untuk menipu orang sungguhan dan mencoba menanamkan kode berbahaya tanpa diminta. Jadi agak ngeri-ngeri sedap sekarang ini ya. Jadi mau tidak mau kita harus lebih mengupgrade diri pendengar dengan banyak hal lah gitu ya. Khususnya di dunia AI saat ini. Jadi kalau saya bilang banyak masyarakat kita termasuk anak muda, usia muda, bahkan yang sudah masih usia-usia produktif, kalau saya bilang sekarang ini lebih ketergantungan dengan AI. Akhirnya apa yang ada? Malas mikir.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mendengar belum lama ini Meta dijatuhi denda baru sebesar 567 juta US dollar atau setara 10,12 triliun rupiah terkait dampak Instagram dan Facebook terhadap kesehatan mental juga kesejahteraan anak-anak. Di luar negeri tuh masyarakatnya sangat-sangat peduli begitu pendengar ya. Dan ini terjadi di Meksiko, New Meksiko. Putusan pengadilannya pada hari Kamis kemarin, dua hari lalu, yang membuat total denda yang dijatuhkan kepada induk Facebook dan Instagram mencapai 16,8 triliun rupiah. Hakim Brian Bitshide juga mengalokasikan 420 juta US dollar dari denda terbaru untuk layanan perawatan anak muda dan juga anak-anak. Dan sisa dananya nanti akan digunakan untuk program peningkatan kesadaran, pencegahan, penyaringan, serta biaya lain selama 5 tahun. Denda ini juga menyusul penalti perdata sebesar 375 juta US dollar yang dijatuhkan juri kepada Meta di bulan Maret. Dan bulan Maret itu pihak juri juga menyatakan Meta secara sadar merugikan kesehatan mental anak-anak dan menyembunyikan apa yang diketahui tentang eksploitasi seksual anak di platform perusahaan. Nah, jaksa dalam tahap persidangan terbaru juga meminta perubahan mendasar pada Meta, termasuk pembatasan fitur yang dianggap membuat ketagihan, peningkatan verifikasi usia, serta pencegahan eksploitasi seksual anak melalui pengaturan privasi bawaan dan juga pengawasan yang lebih ketat. Dan Jaksa Agung di New Mexico juga mengatakan putusannya memberi pesan bahwa perusahaan akan dimintai pertanggungjawaban ketika desain produknya secara sadar menempatkan anak-anak dalam resiko. Gitu ya. Kita sebenarnya Indonesia bolot saya tuh memang sudah sangat mengkhawatirkan sih. Banyak kejahatan-kejahatan di dunia maya ya memang menjadi korban kebanyakan anak-anak dan juga remaja. Jadi ini termasuk orang tua, masyarakat juga harus lebih waspada lagi begitu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi ya, Profesor Brian Yuliarto mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM untuk saat ini aktif ya, mengajak semua mahasiswa membuat proyek riset ya, dan ini juga salah satunya untuk mendorong pengembangan iptek di Indonesia ya. Jadi dia bilang, ya ayo, BEM itu tentu pasti representasi dari teman-teman mahasiswa, sehingga BEM akhirnya bisa mengkonsolidasikan dan dengan gitu bisa menyusun proposal kemudian direview ya. Karena belum lama ini, hari ini tadi ya, ada kegiatan pameran konvensi sains dan teknologi industri Indonesia di Sabuga, Bandung. Dan dia juga bilang mahasiswa bisa menyalurkan minat penelitian serta pengetahuan yang sudah mereka peroleh, di mana proyek risetnya bisa bermula dari masalah-masalah yang ada di sekitar mahasiswa gitu ya. Dan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, ini juga dia, beliau juga menyampaikan pihaknya juga sudah menggandeng berbagai industri di mana proyek mahasiswa bisa dipertemukan dengan kebutuhan industri. Ya, itulah gunanya jadi calon-calon sarjana. Ya, pendengar ya. Oke, itu masih di seputar dunia iptek pendengar di sore hari ini.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: kabar pendengar dan juga pemirsa, masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi, apa kabar?
1: Baik, Bu.
0: Oke. Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa, beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini iya. Jadi ini di memang khusus lalat kayak di
1: budidayakan.
0: Dibudidayakan iya. Lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi nih, dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Iya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam
0: ada.
1: Sebenarnya ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di area alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya. Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak
0: bukan
1: menyebar.
0: Seperti lalat biasanya.
1: Iya, betul, tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Ini agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam, lebih hitam pekat sih, Bu.
0: Iya, tapi agak kayak biru-birunya begitu ya.
1: Iya, ini.
0: Ini
1: telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Telurnya
1: nempel.
0: Harus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nanti kita lihat juga selanjutnya
1: iya,
0: ya Mas
1: benar.
0: Ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
1: betul.
0: Lanjut. Oke. Iya memang beda ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya.
1: Oh iya.
0: Tapi ada kayak sedikit ada warna apa gitu.
1: Iya, lebih panjang.
0: Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya.
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Besok sore kita kasih makan supaya besok sudah
0: ini kebanyakan
1: selesai.
0: Dari mana asalnya kayak dari memang warga atau
1: ini cenderung kalau buah-buahan ini dari penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis nanti kita ambil baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
0: Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasin.
1: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya.
1: Iya, kan? Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Okay. Iya.
0: Oh, gini tempatnya.
1: Iya.
0: Ini tempatnya, sampah-sampah yang memang sudah dipisah.
1: Benar.
0: Ya?
1: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
0: Ini apa? Anu?
2: Maggot.
0: Oh, ya, maggot ini yang sudah. Oh, sebelum dia jadi lalat nyam, dia jadi kayak begini, lah, kayak lava-lava begitu ya?
1: Iya, betul. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang telur tadi kita tetaskan pakai ini.
0: Oh, dia sudah.
1: Iya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini terus, semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah
1: netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini magot-magotnya. Kita kita kasih makan ampas kelapa ini, ampas kelapa.
0: Memang makannya itu ya?
1: Iya benar. Nanti setelah satu minggu baru kita pindah ke sini.
0: Ini apa ini?
1: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat BSF. Ya,
0: iya,
1: berputar.
0: Berputar terus ya, oke.
1: Jadi kita sudah tidak...
0: Banyak ya berarti ya ini?
1: Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa, yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk?
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan, pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan. Ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sama sudah terurai, nanti kita pisahkan itu di sana ini.
0: Sudah jadi pupuk.
2: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
2: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sih namanya organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
2: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
2: Gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih ketika, kalau kota kan tidak ada ya. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
2: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
2: murah, terjangkau lebih lah terjangkau. Ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
2: Sebenarnya, tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin
2: belum ada.
1: Informasi belum nyampe belum ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California.
2: Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha tanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
2: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
2: Oh, itu dari
1: kita,
2: pupuk maggot
1: dari
2: itu?
1: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
2: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh awal ini? Sejauh ini, untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
2: Dua karung,
1: iya,
2: berarti
1: dua
2: berapa
1: karung,
2: kilo
1: 20,
2: itu?
1: 50 kiloan baru.
2: Oke.
1: Untuk perharinya ini, karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
2: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
2: Dua bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga gitu.
2: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
2: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
2: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi,
1: dikembangkan
2: begitu.
1: Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
2: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
2: Sekarang kan memang lagi digalakkan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
2: Makanya namanya tempat intinya Kelly.
1: Iya, Kelly.
2: Oke.
1: Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
2: Kelly adalah
1: keberlanjutan lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
2: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran.
2: Ya, begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi. Jadi
1: lagi.
2: Memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya
1: ya. Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
2: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya karena orang di khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk di ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga.
1: Iya.
2: Itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non-organiknya dikemanakan seperti itu, ujung-ujungnya nanti non-organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu akhirnya non-organik juga kita kumpul, hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul-pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
2: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Pendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan rumah peternakan Maggot Kelly.
2: Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
2: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
2: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing. Gitu.
2: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
3: Bersosial lah ini.
1: Iya, kan betul.
3: Ke komunitas sosial dong.
2: Komunitas sosial. Oke.
3: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
3: Satu tujuan yang kita bisa
2: sama. Wah, luar biasa. Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
2: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya susah lagi untuk makan waktu dan tenaga di situ.
2: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat Maggot ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga begitu. Benar. Ya. Mas Pendi, terima kasih banyak.
1: Baik.
2: Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Ya,
2: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat Maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

0: 만 있는 거 같아요.
1: 저 물속 오빠보다만 있거든요.
2: Oke, sekali lagi boleh.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat.
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
1: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin. Biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau. Banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat mama.
1: Nggak usah, mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk Mak. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo. Ayo.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani kamu ya di hari ini, di akhir pekan hari Sabtu ya. Tentunya selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar, dan yang bersiap-siap mau bermalam minggu juga ya. Cuacanya cukup cerah, mendukung sekali untuk Anda yang mungkin ingin bermalam minggu di luar ya, jalan-jalan, atau mungkin mau rencana makan di luar ya, di restoran atau rumah makan yang mungkin Anda sudah rencanakan dari kemarin-kemarin. Oke, selamat menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta, dan saya Dwi menemani Anda hingga malam nanti.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat terkhususnya, ya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib di daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18:26. Saya hadirkan lagu-lagu islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib.

an hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
4: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 diantaranya. Senator Paul Vincent Mayor desak Wali Kota Sorong cabut izin Rumah Sakit Maleo. Unsar dorong peningkatan kompetensi guru. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Wali Kota Sorong diminta segera cabut izin operasi Rumah Sakit Maleo, laporan Nirwana Yusuf.
2: Terkait pemberian izin operasional dibukanya kembali Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup karena diduga kelalaian penanganan pasien anak usia 3 tahun inisial ZA yang mengakibatkan meninggal dunia beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Maleo Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal tersebut ditanggapi dengan tegas oleh Senator Paul Vincent Mayor dan mendesak Wali Kota Sorong agar segera mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka. Sebab hasil audit investigasi Dinas Kesehatan Kota Sorong tentang kelalaian yang dilakukan.
3: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko. Pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? Dua hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban. Kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
2: Vincent menyebutkan jika langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dinilai terburu-buru, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRK dan evaluasi ulang selama 6 bulan kemudian ditindaklanjuti rekomendasi dari Pansus, sebab ini menyangkut keselamatan orang. Dan selama 6 bulan itu pemerintah memastikan mulai dari pelayanan, manajemen sampai perlengkapan perizinan apakah sudah memenuhi standar sebelum beroperasi kembali. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Ori Deko sambut positif persiapan pembentukan Kejaksaan Negeri di Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
4: Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burda menyambut baik rencana pembentukan Kejaksaan Negeri Kejari di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui bidang aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang melakukan survei untuk melihat kantor atau gedung yang tidak terpakai yang nantinya bisa dijadikan kantor sementara Kejari Raja Ampat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri guna meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkantor di Distrik Waisai Kota. Bupati Ori Deko mengaku sangat antusias dan akan memberikan atensi lebih untuk membantu persiapan pembentukan Kejari di Raja Ampat. Pihaknya berharap pembentukan Kejaksaan Negeri ini bisa direalisasikan dengan cepat di wilayah Distrik Kota Waisai. Keberadaan Kejaksaan Negeri, kata Bupati, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri bisa bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Raja Ampat.
5: Juga ada tim dari Kejaksaan turun, juga survei gedung mana yang bisa layak kita gunakan sementara, ya nanti itu yang kita gunakan. Jadi kami juga asosiasi atensi sekali dengan kebijakan itu, masih yang itu supaya ya bisa membantu kita juga di Raja Ampat. Raja Ampat ini juga supaya cepat bisa diselesaikan di daerah. Saya terima dengan sukacita dan kejaksaan masuk di daerah Tenom Baru supaya berapa juga mendukung kami mempercepat pembangunan di daerah dan kita sama-sama melayani masyarakat.
4: Selain Kejaksaan Negeri Raja Ampat, kejari lain yang akan dibentuk adalah Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Tanah Tidung, Kejaksaan Negeri 50 Kota, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Werisar Sorong Selatan mendorong peningkatan kompetensi guru melalui program PKM. Laporan Rido Nukuhali.
6: Universitas Werisar Unsar Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM melalui kegiatan pendampingan di SD Ampera Teminabuan. Kegiatan tersebut memperoleh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tahun anggaran 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP. Kegiatan itu dipimpin oleh Ketua Tim PKM Universitas Werisar Zulfa Rizka Purnama bersama anggota Ida Siti Hamidah dan Henry James Yoel Aidore dengan melibatkan mahasiswa UNSAR. Selama program berlangsung, tim melaksanakan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para guru dalam merancang, membuat, dan memanfaatkan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dari bahan daur ulang. Guru juga didampingi dalam mengimplementasikan media tersebut pada proses pembelajaran sehingga materi IPA dapat disampaikan secara konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ketua Tim PKM Zulfa Rizka Purnama mengatakan program pengabdian itu dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kompetensi pedagogik guru sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pemanfaatan bahan daur ulang sebagai media pembelajaran. Zulfa melanjutkan pelatihan itu bukan hanya menghasilkan produk media pembelajaran, tetapi juga menjadi langkah awal bagi guru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya media yang dihasilkan, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai hasil dari pelatihan, para guru berhasil mengembangkan 10 media pembelajaran IPA berbasis bahan daur ulang, yaitu roket air, kincir air, miniatur gunung berapi, mobil tenaga balon, model sistem peredaran darah, model tata surya, alat filtrasi air sederhana, model paru-paru, model siklus air, dan periskop sederhana. Beragam media tersebut dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, dan memang cuaca di Sorong khususnya ini cuaca cerah terus ya. Jarang hujan, panas, terik ya. Dan memang kalau dari kita lihat juga ya informasi dari BMKG bahwa daerah-daerah lain juga ini cuaca cerah juga ya pendengar ya. Cuaca jarang hujan ya. Dan ya, dan musim kemarau 2026 saat ini telah memasuki wilayah Indonesia sejak April 2026 ya. Ini dikatakan oleh BMKG dan diprediksi hingga September 2026 dan memperkirakan bahwa puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026 ini. Jadi di mana ada anggapan bahwa seluruh wilayah Indonesia secara serentak memasuki puncak musim kemarau ini. Nah, lantas benarkah demikian? Nah, BMKG mengatakan pendengar, puncak musim kemarau tidak secara serentak ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia ya. Mereka memberikan wilayah Indonesia dengan 699 zona musim yang masing-masing ini memiliki pola musim berbeda. Ada puncak kemarau ditetapkan sebagai periode 3 dasarian 30 sampai 31 hari dengan curah hujan paling sedikit dalam satu musim. Nah, sementara itu Agustus memiliki jumlah zoom yang mengalami puncak kemarau terbanyak dibandingkan bulan-bulan lainnya. Jadi tercatat sekitar 48,81% ya wilayah mengalami puncak kemarau. Dan sementara itu 12,26% zoom Indonesia telah lebih dulu mengalami puncak kemarau pada Juli 2026. Kemudian sebagian wilayah lainnya akan menghadapi puncak musim kemarau pada September 2026 datang. Nah, BMKG juga mengingatkan ya, suhu udara terasa panas belum tentu wilayah setempat itu sedang berada di periode puncak musim kemarau ya. Nah, dan di mana ini pada Agustus ya di ada 369 zom atau 48,84% wilayah. Ini ada Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, sebagian besar Pulau Papua. Nah, ini ya pendengar, meskipun musim kemarau telah meluas di sebagian besar wilayah Indonesia, jumlah fenomena atmosfer skala regional ini juga dikatakan masih mendukung peluang terbentuknya awan hujan ya di sebagian kecil wilayah ya. Di Sorong sendiri sih pernah hujan ya, walaupun sebentar ya, sesekali lah ya, pernah beberapa hari lalu tuh hujan sebentar pada pagi hari ya. Ya, oke deh, itulah ya pendengar. Selain itu, pusat tekanan rendah diprediksi terbentuk di Samudra Hindia, Barat Bengkulu. Kondisi ini menyebabkan daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia, Barat Daya, Sumatera Barat Bengkulu dan sekitar pusat tekanan itu tekanan rendah ya. Dan hal ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah yang terdampak. Oke, itulah ya pendengar. Tentunya hemat-hemat air ya, jangan boros-boros air. Cuaca seperti ini, cuaca yang jarang hujan ya. Jadi kalau yang punya air ya dihemat-hematin, jangan terlalu boros. Kalau lihat keran air ini diperhatikan ya, jangan meninggalkan keran air yang lagi jalan gitu ya, air lagi jalan ya, atau keran terbuka. Ya sebaiknya ditunggu ya, kalau memang mau penuhin ember atau bak, dipenuhin, ditunggu ya, supaya ya biasanya kadang kita ngalirin air terus melakukan sesuatu terus lupa ya bahwa kita lagi ngalirin air gitu ya. Nah, itu dia ya. Ya semoga yang punya air ya pastinya punya mungkin sumur bor atau sumur ya, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga memang PDAM juga, yang punya PDAM juga mungkin
kurang lancar juga ya, apalagi cuaca yang kemarau seperti ini ya, kadang jalan, kadang enggak ya. Jadi itu dia ya, hemat-hemat air, gunakan air sebijak mungkin.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar, dan selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Mas 1 Sorong malam hari ini, malam minggu ya. Di hari Sabtu, tanggal 8. Wah, tanggal 8 ini banyak nih yang punya hajatan nikah ya. Waduh, dari hari ini, dari siang sampai malam ini masih banyak yang punya hajatan. Ada yang siang, udah selesai acaranya, terus ada yang punya hajatan malam ini juga ya. Jadi untuk Anda juga pendengar yang mungkin masih dalam perjalanan ya menuju ke tempat acara, ya semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Katanya ini tanggal cantik ya, tanggal 8 bulan 8 ya, bulan 8 bulan Agustus ya. Jadi ini pastinya nih memang banyak yang memilih tanggal ini untuk mengabadikan momen bahagia, yaitu momen pernikahan ya. Oke deh, yang melangsungkan pernikahan di hari ini ya, semoga langgeng bahagia terus ya, dan sampai kakek nenek ya. Kita saya ucapkan untuk Anda yang melangsungkan pernikahan di hari ini, dikatanya tanggal cantik ya, karena tanggal 8 bulan 8 di tahun 2026. Oke, dan masih terus menemani Anda di malam hari ini bersama RRI Program Mas 1 Sorong yang lagi bermalam minggu juga. Selamat menikmati malam ini, malam yang cerah ya. Dan juga untuk Anda yang di rumah aja ya, tidak kemana-mana, sambil memonitor siaran Program Mas 1 menghibur Anda.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup." Suasana berubah tegang, tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak menemukan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik, namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de, ru guo ni neng hu zo, yi ding yao ji su wo ai ni." Yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

0: Sorong malam ini.
1: Iya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, malam hari ini di malam minggu ya. Dan RRI menemani Anda di malam minggu ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di suasana malam, menemani suasana malam hari Anda, pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Di Balik Bulir Harapan.
2: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana,
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali, anak.
3: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
2: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
3: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
2: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
3: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
2: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
3: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
2: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah, ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
4: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
3: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
4: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
3: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan, Ibu?
4: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
3: Baik Ibu, saya catat semua.
2: Kita berhasil, Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
3: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
2: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
3: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana?
2: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
4: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
3: Iya, Ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketum khawatir dengan pemasarannya.
4: Kalau bisa tuh jangan ya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
3: Maksudnya bagaimana, Ibu?
4: Ya, contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi, toh.
3: Kenapa saya terpikir dari dulu, Kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
2: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
3: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
2: Ayam petelur?
3: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
2: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
3: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
2: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
3: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
2: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
4: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, pendengar dan juga ya untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat malam saja ya di malam hari ini. Dan juga pendengar, tadi Anda telah mengikuti drama radio ya. Ya, dan pendengar, ini dimana ya fenomena alam ya yang terjadi di bulan Agustus ini, gerhana matahari total akan menghiasi langit di sejumlah wilayah dunia pada Agustus 2026 ya. Namun tidak semua negara ini dapat menyaksikan fenomena langka tersebut secara utuh. Nah, sebagian wilayah hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian, sementara sejumlah daerah lainnya sama sekali tidak dapat melihat fenomena ini. Dan para pemburu gerhana dari berbagai negara pun diperkirakan akan berbondong-bondong menuju jalur totalitas untuk menyaksikan momen ketika bulan menutupi seluruh piringan matahari ya. Nah, lantas kapan gerhana matahari total terjadi dan wilayah mana saja nih yang dapat menyaksikannya? Nah, di mana astronom amatir Marufin Sudibyo ya ini mengatakan gerhana matahari total akan terjadi pada 12 Agustus 2026. Namun fenomena ini tidak dapat disaksikan dari Indonesia ya. Wah, Indonesia enggak kebagian kelihatan ya. Ya, ini alasannya karena wilayah gerhana matahari hanya meliputi hemisfer utara bumi. Nah, jadi menurutnya lintasan totalitas akan melewati wilayah Arktik Rusia, Greenland yang merupakan bagian dari Denmark, serta Portugal dan Spanyol. Jadi pengamat yang berada tepat di jalur totalitas ini dapat menyaksikan bulan menutupi matahari secara utuh. Jadi durasi terlama diperkirakan ini mencapai sekitar 2 menit 18 detik ya pendengar. Namun lama fase total tersebut ini akan berbeda-beda tergantung juga pada lokasi pengamatannya. Jadi sejumlah wilayah lain di Amerika Utara dan Eropa hanya dapat menyaksikan gerhana matahari sebagian aja ya pendengar ya. Dan di dikatakan oleh pakar astronomi dan astrofisika BRIN Thomas Jamaluddin, gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga seluruh piringan matahari tertutup bagi pengamat yang berada di jalur totalitas. Nah, menurutnya fenomena ini akan berlangsung di tanggal 12 Agustus ya pendengar, ini di pukul 23.58 waktu Indonesia Barat hingga 13 Agustus pukul 1.34 waktu Indonesia Barat ya. Tapi Indonesia gak kelihatan ya. Itulah ya untuk waktu Indonesia sebagian proses gerhana berlangsung hingga dini hari gitu. Itulah ya pendengar ya. Namanya juga ya fenomena alam yang dikatakan sudah dijelaskan tadi bahwa memang gerhana ini hanya terjadi di belahan bumi atau hemisfer utara bumi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mendengar kontingen Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu dari ajang International Olympiad in Artificial Intelligence ya, atau IOAI ya, 2026, dan kompetisi kecerdasan buatan tingkat internasional ini berlangsung di Astana, Kazakhstan ya, pada 2-8 Agustus 2026. Dan pendengar ini ya, dimana ajang ini pendengar? Ini Lufidi Pranawa Algari dari SMA Pribadi Beji ya, Depok, Jawa Barat, ini menjadi penyumbang medali emas untuk Indonesia ya. Prestasi ini sekaligus juga memperbaiki pencapaiannya pada IOAI 2025 di Beijing ya, ketika Lufidi meraih medali perak. Wah ya, semakin meningkat gitu ya berarti ya. Sementara medali perak ya di ajang ini diraih Mityu Hutama Pramana dari Kolase Loyola ya Semarang, dan Nicholas Ardi Tirta dari SMAS Santa Laurencia Alam Sutra Tangerang Selatan Banten. Dan medali perunggu diraih Afner Maxwell Lim dari BTB School Pluit Jakarta. Dan Lufidi sendiri ya menjadi salah satu dari 34 pelajar dari berbagai negara yang berhasil meraih medali emas pada ajang ini. Dalam perolehan medali emas, Rusia menjadi kontingen dengan raihan terbanyak, yaitu 6 emas. Selanjutnya China mengoleksi 4 emas, sedangkan Amerika Serikat dan Vietnam masing-masing mengamankan 2 medali emas. Para siswa didampingi oleh 2 pendamping dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Febrian Rahmadi ya, ini sebagai tim leader, dan Dr. Adila Alfa Krisnadi deputi tim leader atau observer gitu ya. Dan di mana duta besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan M. Fajrul Rahman ini juga mengatakan siswa Indonesia menjadi peraih medali dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 500 siswa dari 106 negara ya. Nah itulah ya, dan menilai prestasi para siswa Indonesia ini menunjukkan potensi generasi muda nasional dalam menguasai teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan. Karena menurutnya capaian Indonesia dalam ajang tersebut ya dapat memperkuat upaya mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam perkembangan teknologi digital global. Itulah ya pendengar ya, untuk prestasi anak bangsa di kancah internasional.

0: Ya, dan mendingan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
3: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
4: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
5: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
4: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
5: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
6: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
5: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumar Jati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Iya. RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko.
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji, karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masalah itu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Untuk kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Saya belum bisa mendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari Chelsea, namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdul itu lalu politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

kabupaten ya, yang dari kabupaten ke kota ya, atau mungkin kulineran ya. Oke, ini biasanya gitu ya, malam minggu dinikmati dengan kulineran. Mungkin ada makanan yang ingin Anda cicipi bersama keluarga tercinta ya, ada menu baru seperti itu. Oke deh, selamat menikmati malam minggu Anda yang lagi di luar, yang masih di luar atau mungkin yang baru pulang, dan juga untuk Anda yang masih yang di rumah aja malam minggu ini ya, tentunya tetap bahagia ya. Program Satu masih terus menemani Anda, dan selanjutnya mendengar saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan dalam Pesona Budaya Indonesia.

0: 1, 2, 3.
1: Akai, Akai, 1, 2, 3, Akai.
2: Akai.
1: Dai.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ya, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan dari di Pesona Budaya Indonesia. Dan selain ini pendengar, saya menemani Anda di Ruang Rindu.
1: Sorong siang. Sorong malam ini.
2: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa Satu Sorong. Dan saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu di hari ini, hari Sabtu ya, malam Minggu. Menemani di Ruang Rindu, silahkan 3242222 dan 08 12 38 68 8703. Malam hari ini saya buka untuk Anda di lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia ya, di era 90-an. Sudah saya siapkan di list malam hari ini. Saya coba terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya. Oke, okay. Ibu Ana, selamat malam juga. Halo.
1: Iya, malam.
0: Iya. Malam Minggu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena panjang tuh awalnya tuh panjang. Jadi kan biar ini.
0: Malam Minggu ya.
1: Malam Minggu
0: kemana?
1: Duduk
0: aja gitu ya.
1: Ada lagu apa?
0: Lagunya ada Flow dengan Sendiri, Lola Pitaloka dengan Curiga, Krisya dengan Sendiri, ada Tommy Sumarni dengan Ranking Pertama, Tri Utami dengan Kuingin Kau Ada, Trio Libels dengan komposer Rian Kyoto, ada Yana Yulio dengan Kucinta, The Groove dengan Segenap Cinta, Obi Mesak dengan Akhirnya Kau Pergi, dan Paramita Rusadi dengan Mimpi.
1: Mimpi, abisnya banyak cinta-cinta, Kadwi.
0: Iya.
1: Ini cinta-cinta ini udah merusak cinta-cinta.
0: Wah. Dengan cinta hidup jadi berwarna katanya Bu Ana.
1: Hai.
0: Gitu loh katanya Bu Ana, katanya.
1: Jadi sama
0: ya.
1: Siapa di situ?
0: Sendiri.
1: Waduh, pedesan nih, par sekali ya.
0: Sendiri yaudah aja malam Minggu ini.
1: Coba tadi tuh telepon saya, nanti saya temenin.
0: Waduh.
1: Kita dua duduk-duduk di situ.
0: Duduk-duduk ya. Jadi panjang nanti malamnya ya. Malam panjang,
1: iya,
0: malam
1: toh.
0: Minggu.
1: Ya sudah, itu tadi.
0: Oke,
1: ya Paramita Rusadi ya.
0: Paramita, Mimpi ya. Oke deh, semoga mimpi yang indah
1: sebabnya
0: ya.
1: Mimpi, sebabnya sebentar malam aku mau bermimpi.
0: Semoga mimpi yang pulkam. Indah deh.
1: Oh. Jangan mimpi yang sama pacar, kan tidak ada pacar, Kadui. Ah.
0: Oh iya, gitu ya.
1: Mimpi pulang kampung.
0: Oh iya, biar murah meriah ya.
1: Oke, saya salam. Ingat teh, salam ini banyak karena saya ini pertama.
0: Oh gitu. Ya. Oh iya, spesial yang pertama.
1: Ibu
0: ya.
1: Ibu Hartini, iya. Tidak ada spesial sih, semuanya. Semuanya aku cinta.
0: Lanjut.
1: Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Ibu Ima, Bunda En, Kakak Puja, terus Bang Luhut, Bang Dani, Bung Dae, Pak Nasru, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Pak Henry Aima, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Alan, Kak Boy, terus Ibu Monica, Pak Junaidi, Pak Jumadi, terus Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Charles, Kak Ayu, Ciguria, dan semua-semuanya. Berhubung Kakak Dwija sudah batuk-batuk dengar saya.
0: Iya ya, aduh. Mungkin ya.
1: Aduh.
0: Lagi.
1: Kak Dwi, selamat
0: fit.
1: Bertugas okay. Di malam Minggu.
0: Terima
1: di studio
0: kasih.
1: Sendirian lagi, kasihan
0: ya,
1: dan
0: gitu
1: lo.
0: Deh.
1: Tapi semangat.
0: Iya, ditemani kehadiran
1: okay,
0: Bu Ana ya.
1: Oke, Kak Dwi. Bye-bye.
0: Okay, terima kasih. Aduh. Jadi senang ya dengar ibu, suara Ibu Ana gitu ya, yang cerah ceria terus. Oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Yang mana ya? Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, silakan.
2: Silakan ke mana?
0: Ya.
2: Halo.
0: Iya, silakan. Anda mendengarkan?
2: Ini lagunya apa nih?
0: Lui. Iya, ini ada Flow dengan iya, Sendiri, Lola Pitaloka dengan Curiga, Krisya dengan Sendiri, Tommy Sumarni dengan Ranking Pertama, ada Tri Utama. Iya. Halo. Silakan.
2: Lagunya maksudnya daftar lagunya dulu, belum dengar baik-baik yang tadi.
0: Iya, ini ada Flow dengan Sendiri, ada Lola Pitaloka dengan Curiga, Krisya dengan Sendiri, ada Tommy Sumarni dengan Ranking Pertama.
2: Halo, Mbak Dwi.
0: Iya, silakan.
2: Belum dengar lagu, Mbak Dwi.
0: Oke, nanti bisa dicoba lagi ya di 08123868703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Tata Dwi.
0: Iya, selamat malam juga Pak Jerry. Ya.
3: Ya.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Tetap senang, jangan lupa sehat.
0: Iya, amin sama-sama. Oke, ini request lagu.
3: Ya, ya.
0: Oke, saya baca. Ya. Sudah tahu?
3: Sudah tahu.
0: Lagu apa yang mau di request nih? Bisa diulangi lagi Pak Jerry, soalnya suaranya putus-putus.
3: Aku dari Krisya.
0: Krisya, oke, siap.
3: Ya, karena Kakak Dwi sendiri di studio, ya saya juga sendiri juga main sendiri
0: gitu, sendiri ya. Yang sama. Iya. Siap. Silakan.
3: Salam saja semua saja.
0: Iya.
3: Yang penting tetap semangat.
0: Oke.
3: Malam minggu yang panjang, selamat menikmati saja. Bahagia bersama dan keluarga, yang penting tetap sehat.
0: Oke, amin.
3: Pertama semangat untuk 81 Republik Indonesia. Terus saja, makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jerry di Jogja ya. Sudah bergabung, saya coba terima lagi. Ya. Oke. Oke, halo. Iya, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat malam juga. Ruang
4: Mbak
0: Rindu.
4: Mbak Dwi, aku mau request lagu.
0: Oh iya, Bidan Luis.
4: Iya, aku maunya yang ada cinta-cinta warna-warni.
0: Oh iya, cinta warna-warni. Apa itu cinta warna-warni yang mana ya?
4: Tadi Mbak Dwi bilang kalau orang cinta, apa suka cinta itu dia warna-warni.
0: Oh iya gitu ya.
4: Maksudnya fondasinya, walaupun cintanya tertepuk
0: sebelah tangan. Enggak apa-apa deh gitu ya.
4: Apa Mbak, yang penting kita memiliki enggak apa-apa.
0: Yang mana nih Bu Bidan Luis, ada Segenap Cinta dari The Groove dan juga Ku Cinta dari Yana Yulio.
4: Segenap cinta aja Mbak, biarpun dia enggak cinta.
0: Segenap cinta. Oke, siap.
4: Segenap cinta. Jadi segenap cinta untuk beraktivitas. Walaupun bisa memiliki itu punya orang.
0: Oke. Iya, silakan lanjut. Dan Luis.
4: Salam ya, Mbak.
0: Silakan.
4: Bang Andi, Bang Luhut, Kadai tadi, terus sudah gitu Kak Jeffrey Haurisa, Ibu Luka, Pak Rete dengan Ibu, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Natalia. Aduh, Ibu Pendeta, Bapak Effendi, Pak Otis, Pak Leman, Pak Nasun, semua-muanya ya Mbak Dwi,
0: iya.
4: Mungkin gak kedengeran.
0: Oh
4: aktifanya.
0: Iya,
4: aku okay. Mau ini teras Mbak, banyak nyamuk laki-laki, kalau paling sakit tuh nyamuk laki-laki.
0: Oh, gitu. Oh gitu ya. Iya iya iya.
4: Oke.
0: Iya, makasih. Dadah, bye bye. Terima kasih atas gabungannya. Iya.
4: Makasih, dadah.
0: Iya, terima kasih Bidan Luis atas gabungannya malam hari ini ya di Ruang Rindu. Silakan di 08123868703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum, ruang rindu di malam minggu, malam yang cerah ceria Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
5: Itu bilang cinta warna-warni.
0: Oh iya.
5: Cinta itu satu saja, yang putih saja, yang warna-warni itu saja. Cukup pelangi saja.
0: Oh gitu.
5: Ya, yang warna-warni cukup pelangi. Ini lagu-lagu yang lain apa Mbak Dwi?
0: Ini ada Flow dengan Sendiri, Lola Pitaloka dengan Curiga, ada Tommy Sumarni dengan Ranking Pertama, Tri Utami dengan Ku Ingin Kau Ada, ada Tri Yulibels dengan komposer Yan Kyoto, ada Yano Yulio dengan Ku Cinta, dan Obi Mesak dengan Akhirnya Kau Pergi.
5: Oh, Tri Utami sudah Mbak Dwi?
0: Iya, oke. Okay.
5: Nah, lagu tadi saya kirim buat Pak Jerry yang tadi sudah lewat, Bu dan Luis, Berja, Ibu Ana, Mama Do, Mama Ida, Mama Monica, terus Pak Ida, Bu dan Luis, Bu Rete, Pak Rete, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Lili, Pak Widi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman. Pokoknya pendengar setia dari Perusahaan Sorong semuanya tanpa terkecuali, selamat bermalam minggu. Semoga malam minggunya happy-happy semua, tentunya pada sehat-sehat semua.
0: Amin.
5: Buat Mbak Dwi selamat bertugas, okay. Semoga sukses dan sehat selalu. Nanti pulang salam saya buat Mama dan Ibu di rumah.
0: Iya, Aiket.
5: Makasih Mbak Dwi, selamat malam.
0: Makasih.
5: Assalamualaikum, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Hartini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ibu Hartini yang baru saja lewat ya. Aiket dan saya ya, terima satu lagi ya. Halo, selamat malam. Iya, halo.
6: Malam.
0: Iya, selamat rindu. Malam. Ruang Rindu. Prosagrama 1 silakan dengan
6: Nasrun di
0: Sulteng. Nasrun. Oke, okay, Pak Nasrun. Silakan Pak Nasrun.
6: Apa lagunya yang tersembah ya baru menitulis
0: ini masih ada Flow dengan Sendiri, Lola Pitaloka dengan Curiga, ada Tommy Sumarni dengan Ranking Pertama, Trio Libels dengan komposer
6: sudah, sudah ranking pertama
0: ya. Oke,
6: okay. Pertama-tama mbak lagi nyari sambut tugas saya selalu ya bersama keluarga rumah yang sudah berstatus selama kelompok ya, ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Otis, Puja, ada Ibu Ana, ada Mas Wira Poedi dari Jakarta, ada Ibu Bidan, ada Ibu Ida, Pak Jari Padeki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Dek Curteng, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat malam, kembali. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya Pak Nasrun ya. Salam kompak selalu pastinya ya. Dari Sulteng ya. Dan memang selamat bermalam minggu deh ya untuk pendengar yang ada di Sulteng semuanya. Oke, okay, saya hadirkan saja dulu. Kalau gitu pendengar masih di Ruang Rindu Programa 1 RRI Sorong. Ini dia lagu yang sudah di request ya, Mimpi dari Paramita Rusadi.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Mas 1 di Ruang Rindu. Saat ini saya menemani Anda dan saya terima langsung ya, sudah ada pengontak saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dari Pak Willy di Surya.
0: Pak Willy, oke silakan Pak Willy. Sudah tahu list lagunya, saya bacakan dulu ya. Ada Tommy Sumarni dengan ranking pertama, Flo dengan Sendiri. Ada Lola Pitaloka dengan Curiga, Trio Libels dengan Komposer. Ada Lola Pitaloka, IK.
1: Kiri betul. Lima. Roy yang monitor. Untuk bodoh. Ini Bu Lois Bidan. Dinda di Bogor. Dinda di Bogor.
0: Ya.
1: Leona di Kupang. Ibu Emma di Mawali. Pak Andi di Bengkulu. Pak Nasro. Pak Utis, Pak Hidro, Pak Miki di Malibela, dan semua di jalur ini semua terlibat selalu siapa ya? Masih lupa ya. Baik yang bertugas, semoga sukses di pengunjung acara. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Pak Willy ya di Surya ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih dan 324222 dan 08123868703 saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Pak Fendi.
0: Pak Fendi. Oke, silakan Pak Fendi. Sudah tahu list lagunya?
2: Belum.
0: Ada Tommy Sumarni dengan ranking
2: Tommy Sumarni.

0: las Oke, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih Pak Fendi atas gabungannya malam hari ini ya. Hai Kedan, masih menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program 1 di malam minggu ini ya. Dan sudah pukul 22.34 menit saat ini untuk Anda ya juga yang mungkin masih dalam perjalanan ya saat ini. Hati-hati sejadi jalan. Suasana malam hari ini masih tidak terlalu ramai sih ya, sudah tidak terlalu ramai. Kalau memang Anda sudah mengantuk ya, segera pulang dan beristirahat karena masih ada hari esok untuk kita beraktivitas lagi ya. Dan saya masih bisa di 324222 dan 08 12 38 68 8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga dengan Bapak siapa di mana? Pak Deki. Oke, suaranya agak kecil ya Pak Deki. Oke, silakan.
2: Lagu apa yang ada?
1: Oh iya, ini ada Tri Utami dengan Kuingin Kau Ada, Flow dengan Sendiri, Trio Libers dengan Komposer, Yana Yulio dengan Kucinta, dan Obi Mesak dengan Akhirnya Kau Pergi.
2: Obi Mesak.
1: Obi Mesak. Oke. Oke, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya Pak Deki malam hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya,
3: malam kakak.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Oh, Teteh Dinda di Bogor. Waduh, jauh ya, di Indonesia Barat ya.
3: Okay. Iya, betul. Dari barat ke timur.
1: Betul nih. Salam kenal deh Teteh Dinda.
3: Nah, ada dengan siapa? Tunggu.
1: Iya. Dengan Dwi yang bertugas.
3: Oh, kakak Dwi. Iya.
1: Iya.
3: Kalau apa namanya modulasi yang beberapa kakak itu sudah hafal, tapi ini agak-agak belum familiar gitu. Salam kenal.
1: Oh iya. Iya, saya juga masih terbilang masih baru ya di sini ya, persatu. Oke.
3: Enggak juga apanya Teteh yang lama baru mampir lagi ke Sorong.
1: Iya,
3: jadi ketinggalan
1: bener.
3: Kita gitu.
1: Baru dengar suaranya Teteh. Oke, ini mau request lagu Teh.
3: Ada lagu lagunya boleh request sendiri?
1: Oh, ini ada di list.
3: Ada di listnya.
1: Yang sudah saya siapkan, iya. Request? Salam-salam aja.
3: Iya, request. Ada apa lagunya?
1: Ini ada Tri Utami dengan Kuingin Kau Ada. Ada Flow dengan Sendiri. Ada Trio Libers dengan Komposer. Dan Yana Yulio dengan Kucinta.
3: Ya, itu. Karena dia juga orang Bogor, jadi mau dengarlah suara orang Bogor ya. Yana Yulio,
1: oke, siap.
3: Oke lah, cuma itu ya, cuma 4 itu ya.
1: Iya, iya. Sudah di request yang lain tadi.
3: Oke, kalau gitu doa terbaik ya untuk kakak Dwi. Semangat terus dan happy next weekend pastinya.
1: Makasih.
3: Terus kita mau jumpa sama salamnya untuk Ibu Hartini, untuk Mama Do, ada juga siapa lagi kah? Lupa. Parete dengan Burete dan siapa lagi kan, next time deh untuk yang lainnya. Happy next weekend untuk kita semua. Oke, kakak Dwi, dilanjut.
1: Iya.
3: Selamat malam, bye-bye.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Salam kompak selalu pastinya ya. Iya, saya baru bergabung gitu ya. Saya baru dengar suaranya Teh Dinda, salam kenal. Dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Lola Pitaloka, lagu pertama yang saya hadirkan di sesi kedua ini ya, yang sudah di request. Masih terus menemani Anda di Ruang Rindu Program 1 Sorong.

0: Ya, masih menemani Anda di Ruang Rindu pendengar di 324-222. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dengan Dexway.
1: Halo.
0: Iya, silakan, Anda sudah terhubung. Silakan. Masih di Ruang Rindu.
1: Iya, lagunya apa yang tinggal?
0: Iya, ini ada Yana Yulio dengan Ku Cinta, Tri Utami dengan Ku Ingin Kau Ada, Flow dengan Sendiri.
1: Nah, ini operatornya bagaimana? Ini suara hilang-hilang terus ini. Ku Cinta sudah, Yana Yulio ya.
0: Oke, yap.
1: Saya kirim salam buat semuanya di Surya dan di Pepabri, FKPPI dan Pemuda Pancasila. Selamat menyambut 17 Agustus. Juga buat adik kompleks yang cantik dan manis, adik Evan Rehata sudah sembuh. Tuhan berkati selalu. Oke, Dwi, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam ya, gabungannya malam hari ini. Dan masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar ya. Dan malam hari ini, malam minggu, untuk Anda juga yang memang tidak ada hal yang penting, ya sebaiknya jangan begadang ya. Walaupun besok libur, tapi ya istirahat yang cukup, jaga selalu kesehatan ya. Dan juga untuk Anda, umat Kristiani juga ya, di hari minggu akan ibadah, pastinya mungkin yang berencana ibadah pagi ya, jangan lupa untuk menyetel alarm agar dapat bangun ya di jam yang diinginkan, tidak terlambat bangun ya. Dan juga pendengar, untuk Anda juga yang punya ya rencana di hari libur ya, semoga berjalan dengan lancar. Oke, dan sudah ya, tidak ada yang bergabung. Kalau begitu pendengar ya, sampai di sini sudah saya menemani Anda, berhubung juga 5 menit kebersamaan kita di Ruang Rindu lagi ya. Sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan tentunya Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Program 1. Selain ini pendengar, saya menemani Anda, saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Satu lagu terakhir di Ruang Rindu. Ini dia saya hadirkan, Yana Yulio.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kledemak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Berengah saat pagi saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, khususnya umat Kristiani di pagi hari ini. Bersyukur pada Tuhan kita kembali dipertemukan di pagi hari ini dengan penuh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Harapan kami Anda semua diberikan kesehatan dan berkah melimpah oleh Bapa di surga.
1: Bawa syukurku

Shalom, selamat pagi untuk Anda semua, seluruh umat Tuhan yang diberkati di pagi hari ini. Saya kan sudah bangun pagi ya, sudah memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, menyiapkan hati untuk beribadah di hari ini. Firman Tuhan hari ini, saya ingin bacakan untuk Anda dari Yohanes 4 ayat 14, yang menyatakan bahwa barang siapa minum air yang diberikan oleh Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena air itu menjadi mata air yang memancar terus untuk hidup yang kekal.

ambil tadi, ya ini Yohanes 4 ayat 14, mengenai kepuasan hati. Segala hal di dunia ini hanya memberi kepuasan sementara dan membuat manusia terus merasa haus. Sedangkan air hidup hanya Yesus Kristus, sumber keselamatan dan kelegaan sejati. Ia memuaskan jiwa dan dahaga rohani manusia. Hidup kekal, kehadiran Tuhan dalam hati memberikan jaminan damai sejahtera serta kepenuhan hidup kekal.

ini untuk mengingatkan kita semua ya, mengingatkan Anda dan saya tentang firman Tuhan di hari ini, Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang diberikan oleh Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena air itu menjadi mata air yang memancar terus untuk hidup yang kekal.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

itu tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

untuk Anda semua yang baru saja bangun di pagi hari ini. Selamat bersiap-siap untuk mendengarkan puji-pujian atau juga selamat memulai hari yang baru ya, bersama penyertaan Tuhan yang luar biasa di hari Minggu yang indah ini. Kali ini saya pilihkan dari Gloria Trio, pendengar Indah Rencanamu. Selamat pagi untuk Anda semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimana saja berada.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, kami cukupkan sampai di sini dulu puji-pujian lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong Sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Selain itu, di minggu ini Pemda Raja Ampat pastikan tidak merumahkan pegawai P3K, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di kota ini. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Rohman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota.
1: Tempat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operasi-operasi seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Dan kami ingin tahu sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU. Kami mau turun seperti ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk terdepan untuk bagaimana solusi-solusi atau tindak lanjut dari Pertamina. Jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
2: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
3: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
2: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalaupun nggak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Menanggapi dibukanya kembali operasional Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup, Senator Paul Vincent Mayor mendesak agar Wali Kota Sorong mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka.
4: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko. Pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? Dua hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban, kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
0: Bupati Raja Ampat Oredeko Iriano Burda menyatakan pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali kondisi fiskal APBD. Meski anggaran terbatas, Oredeko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah.
5: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji asn, terutama P3K. Karena tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap bertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
0: Ratusan pelamar orang asli Papua mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart Mall Sorong Modern City. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Snaker Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sedangkan untuk kuota yang diterima pihaknya tidak mengetahuinya.
6: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
7: Sejauh ini sudah data di Snaker sudah berapa yang terlamar di sini?
6: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
7: Per hari ini atau dari kemarin?
6: Dari kemarin.
7: 400
6: lebih.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana SP2D online yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah SIPD serta kartu kredit pemerintah daerah KKPD. Gubernur Elisa Kamu menyatakan Papua Barat Daya harus membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, respon terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjamin setiap rupiah APBD dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

0: lantaran pemalangan sampah di kota Waisai menumpuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, Adam Malik mengatakan bahwa pemalangan TPA Babur Maya Libit sudah terjadi sejak tanggal 22 Juli 2026, maka saat ini pemerintah daerah lanjutnya sedang berupaya untuk memastikan TPA bisa dibuka kembali. Sementara itu, Puniati pedagang merasa terganggu dengan menumpuknya sampah di TPS.
1: Kami jelaskan bahwa saat ini di kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari jadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waidio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026, enggak hari kurang lebih 15 hari.
2: Pertamanya merusak pemandangan ya, karena Kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
0: Hari ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun, saat upacara HUT, Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sudrofoyo, Distrik Sawian. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke Distrik Inanwatan dan juga Distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Matemani, Saifi, Fukour, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kaisdara, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di Distrik Saifi, Kais Darat, Seremuk, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di Distrik Kokoda, Kokoda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat pada bulan Juli 2026, Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22.
4: Selama setahun terakhir ini, Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu sebesar 2,06%, dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026, yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,20%.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada. Pagi hari yang indah dengan hawa yang sejuk. Bukan sejuk sebenarnya, dingin ya. Jadi untuk Anda yang mau berkendaraan, jangan lupa menggunakan jaket 2 lapis kalau perlu. Kemudian jangan lupa juga pakai sarung tangan, biar tangan tidak kaku karena begitu dinginnya ya pagi ini pendengar. Apalagi kalau berkendaraan, jalan saja sudah rasa dingin, apalagi berkendaraan pakai motor. Ya, jangan lupa pakai jaket, jangan lupa pakai helm yang pakai motor, dan tiba dengan di tempat tujuan dengan selamat ya. Dengan nanti di pukul 7 pagi kami akan ajak Anda kembali untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan sudah informasi menemani Anda memulai aktivitas di pagi hari ini. Di pukul 8 pagi kembali Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3. Setelah itu nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen sebelum mengikuti siaran langsung ibadah pagi ini. Ibadah Minggu pagi dari gereja-gereja yang ada di Kota Sorong. Dengarkan lagu-lagu untuk menemani Anda berdengar di pagi hari ini ya, menambah semangat pagi untuk memulai aktivitas di hari pagi ini. Hari Minggu pagi yang indah dan

Ya, pendengar diinformasikan oleh rri.co.id, Ketua MPR RI, ya, sekali lagi Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kanun azas Nahdlatul Ulama bukan sekedar dokumen historis. Tapi menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Muzani dalam halakah kebangsaan dan kanun asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Dikatakan bahwa ini merupakan azas yang penting karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespons berbagai persoalan bangsa. Dan dikatakan juga bahwa kanun asasi yang disusun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 lahir di tengah perubahan besar dunia Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, dan ia menilai NU sejak awal diarahkan menjadi kekuatan yang merangkul berbagai kelompok dan hadir sebagai solusi bagi persoalan umat. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan undangan sidang tahunan MPR RI yang akan digelar 14 Agustus 2026 mulai didistribusikan. Dan undangan didistribusikan kepada para mantan presiden dan mantan wakil presiden pada Senin mendatang. Muzani juga mengatakan undangan juga akan diberikan kepada para ketua umum partai politik, namun mekanismenya pembagian undangan masih dibahas karena agenda tersebut merupakan acara yang diselenggarakan bersama DPD RI. Terkait konfirmasi kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden, Muzani mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi. Ia berharap seluruh tokoh yang diundang dapat hadir dalam pidato tahunan MPR. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

mendengarkan sudah pukul 6 pagi lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Sarapan pagi apa nih pagi ini pendengar? Ada yang memilih sarapan pagi pakai nasi, roti, atau kue saja. Nah, kalau Anda ingin telur rebus, ya kenapa tidak? Karena sarapan pagi dengan telur rebus ini bisa, ini juga banyak ya menjadi pilihan orang karena praktis dan bergizi. Selain itu, makanan ini juga mengandung protein tinggi pendengar yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Karena alasan tersebut banyak orang mengkonsumsinya setiap hari, terutama saat sarapan atau menjalani program diet. Namun kebiasaan ini tetap memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kesehatan dan jangka panjang ya. Telur rebus mengandung protein berkualitas tinggi pendengar untuk membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Karena itu banyak orang memilih telur sebagai menu sarapan harian. Selain mengurangi rasa lapar juga dapat membantu menekan keinginan mengkonsumsi cemilan berlebihan. Akibatnya seseorang lebih mudah mengendalikan kalori sepanjang hari. Selain protein, telur juga menyediakan kolin dalam jumlah cukup tinggi. Nutrisi ini berperan penting menjaga nutrisi otak dan sistem saraf ya. Tubuh memanfaatkan kolin untuk membantu atau membentuk asetilkolin yang mendukung proses memori serta konsentrasi. Kemudian juga dapat sebagai antioksidan membantu menjaga kesehatan mata ya pendengar. Telur juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang berfungsi sebagai antioksidan. Kedua zat ini pendengar banyak terdapat pada retina mata. Selain itu keduanya membantu melindungi mata dari stres oksidatif dan paparan cahaya berlebih. Nah dengan demikian fungsi penglihatan dapat terjaga seiring bertambahnya usia. Juga dapat pengaruh terhadap kolesterol tidak selalu sama ya pendengar. Banyak yang bilang, aduh saya gak mau makan telur rebus karena nanti takut kolesterol saya naik. Selama bertahun-tahun banyak orang menganggap telur memicu kenaikan kolesterol. Namun pendengar, berbagai penelitian terbaru menunjukkan hasil yang lebih beragam. Yakni respon tubuh terhadap konsumsi telur ternyata berbeda pada setiap individu. Review dalam Journal Nutrients dan di American Journal of Clinical Nutrition ini menunjukkan konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya tidak selalu meningkatkan kolesterol darah pada orang sehat. Meski demikian, manfaat tersebut tetap bergantung pada pola makan secara keseluruhan ya. Karena itu, keseimbangan menu harian tetap menjadi faktor utama. Juga dapat menyehatkan rambut dan kuku ya. Akan berpotensi lebih sehat kalau Anda makan telur rebus. Nah, sebaiknya ada berapa banyak sih yang dapat dikonsumsi? Secara umum orang sehat pasti dapat mengkonsumsi telur rebus setiap hari dalam jumlah wajar. Selain protein, telur juga mengandung kolin, lutein, dan zeaxanthin yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Karena itu pendengar, telur tetap menjadi salah satu makanan bergizi yang layak masuk dalam menu harian ya. Oke, tetap menikmati suasana pagi Anda, terus mendapatkan aneka informasi dengan Anda baca atau dengarkan di rri.co.id.

Demikian lagu dari Iwake dengan lagunya Nombok Dong. Saya cukupkan sampai di sini dulu pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekedar dokumen historis, tetapi menjadi landasan penting dan menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Hal itu disampaikan Muzani dalam Halaqoh Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan, Qanun Asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan 2 hingga 8 Agustus 2026. Empat siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini karena menurutnya keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Erin Ruth Leve membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic, yang berpasangan dengan Guo Hanyu. Aldila dan Ruliva menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto, Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis dan Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta, di antaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halidah Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK, Anjar Sumarjati, menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
5: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
4: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
6: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
4: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Itu 3, 2, 1, silakan tiang dipancarkan.
8: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economy First 40, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
8: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
10: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanuar Setiaji melaporkan.
11: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
13: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
12: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan penindakan?
11: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayhan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
14: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
15: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
16: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah maksud haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
15: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Irit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Menjelang itu mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SASIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area site plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
18: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat, insya Allah berkah, siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
17: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
19: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat-ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan PBNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk
17: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti di pukul 8 pagi, pendengar. Sekarang kami temani Anda dengan musik dan informasi. Kali ini setelah Warta Berita ada Faris RM dan Rika Ruslan.

0: cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Dengar di mana saja Anda berada, pasangan suami istri perlu mendeteksi tanda awal kehamilan sejak dini agar kesehatan janin dan ibu bisa terjaga dengan optimal. Banyak wanita atau perempuan yang melewatkan gejala awal ini karena kemunculannya sangat mirip dengan sindrom pramenstruasi atau perubahan hormonal bulanan biasa. Nah, respons tubuh setiap individu terhadap awal kehamilan juga sangat bervariasi ya, sehingga gejala yang muncul pada satu wanita bisa berbeda dengan wanita yang lain. Nah, pendengar, perubahan fisik paling umum terjadi berpusat pada area payudara. Peningkatan hormon memicu payudara terasa lebih padat, kencang, serta sensitif saat disentuh. Area puting biasanya akan nampak lebih menonjol dan berwarna areola yang menggelap disertai pembuluh darah yang mulai terlihat jelas di permukaan kulit. Nah, ciri fisik dan perubahan metabolisme tubuh, ibu hamil juga akan merasakan perubahan pada pola berkemih dan tingkat energi harian. Janin yang mulai berkembang memicu peningkatan cairan tubuh dan perubahan hormon, sehingga membuat intensitas buang air kecil meningkat terutama pada malam hari. Nah, kondisi ini berjalan beriringan dengan rasa lelah yang datang lebih cepat akibat lonjakan kadar progesteron serta penyesuaian sistem metabolisme tubuh. Nah, sistem pencernaan turut mengalami adaptasi besar selama trimester pertama, pendengar. Gejala mual dan muntah biasanya paling atau mulai mengganggu pada usia kehamilan 6 minggu. Nah, meskipun beberapa wanita merasakannya lebih awal, indera penciuman yang menjadi sangat sensitif terhadap aroma menyengat seperti parfum atau makanan tertentu juga ikut hilangnya nafsu makan secara drastis. Nah, kinerja sistem pencernaan yang melambat akibat fluktuasi hormon memicu keluhan lainnya seperti konstipasi dan perut kembung. Nah, ibu hamil kerap merasa perut yang mengencang membesar serta lebih sering bersendawa atau membuang gas. Nah, ketidakseimbangan hormon di awal masa kehamilan tidak hanya mempengaruhi fisik ya, melainkan juga kondisi emosional. Jadi wanita lebih sensitif dan mengalami perubahan secara hati, suasana hati secara mendadak tanpa alasan jelas. Nah, penurunan tekanan darah serta penyempitan pembuluh darah pada fase ini juga memicu keluhan pusing kepala yang cukup mengganggu aktivitas. Kemudian sensasi nyeri dan munculnya flek seringkali juga membingungkan karena mirip dengan tanda menstruasi. Nah, berikut ada beberapa detail fisik yang sering terjadi, pendengar. Bercak darah, kram perut, sakit pinggang, dan juga rambut rontok. Nah, kalau Anda mulai mengalami ini, berarti sudah mulai dicek ya. Nah, seluruh indikasi fisik ini tidak terlalu menjadi jaminan mutlak bahwa seseorang sedang mengandung. Karena gejala serupa juga bisa dipicu oleh gangguan kesehatan lainnya. Langkah terbaik adalah untuk mendapatkan kepastian adalah menggunakan alat tes kehamilan mandiri atau tes pack ya. Nah, jika alat tes pack menunjukkan hasil positif, tingkat akurasinya tergolong sangat tinggi apabila lebih awal menunjukkan garis negatif. Namun menstruasi tetap tidak kunjung datang, Anda disarankan melakukan tes ulang 1 minggu kemudian. Langkah paling akurat mengkonfirmasi kondisi ini adalah dengan menjadwalkan pemeriksaan langsung ke dokter spesialis kandungan. Nah, yang lagi menanti-nanti, udah tahu kan tanda-tandanya?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Semoga Anda terhibur dengan lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini, pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Provinsi DKI Jakarta menyatakan gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Gedung teknis Bapenda DKI Jakarta dipasangi garis polisi setelah kebakaran yang terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu gedung dinyatakan aman sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan penyidik telah memeriksa 10 saksi terkait kebakaran tersebut, dan ia menyebutkan satu di antaranya merupakan korban yang bekerja di gedung teknis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi mancanegara, Presiden Lebanon Yosef Aoun menyampaikan pandangan positif setelah putaran terbaru perundingan Lebanon-Israel yang berlangsung di Roma. Perundingan tersebut merupakan putaran ketujuh dan digelar di tengah berlanjutnya serangkaian-serangan Israel di Lebanon Selatan. Dalam rapat kabinet pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu, Aoun mengatakan pembicaraan mencakup sejumlah isu penting. Isu tersebut termasuk gencatan senjata, pembongkaran rumah, perbatasan, pertukaran tahanan, serta pembentukan dan pengembangan zona percontohan. Informasi dari dunia olahraga, Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko ini mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2026. Perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri dan ia bangga karena target pribadi dan juga tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini.

0: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Untuk layak hari Senin digunakan untuk pelarangan gawe untuk kerjanya bukan
2: aktivitas kerjanya di sini. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta gedung Bapenda DKI yang terbakar Jumat malam lalu untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta Bayu Negantara mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Dinyatakan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, Gul Karmat masih menyiagakan dua unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman. Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifudin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
3: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit dan kita berhasil memang satu korban yang dievakuasi secara manual dari lantai 16. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Semua aman.
2: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian tahun 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Sragen tidak menampik jika potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Teman-teman itu sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, baru masuk bulan 8.
5: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
4: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi, ya. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
5: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutla dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutla, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
5: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
7: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
8: Berikut program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
7: Sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
9: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli. Aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 kuota. 31 Juli tambah yang lama di 86.
8: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang untuk membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
11: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
10: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa perantara.
12: Dia termasuk yang pondok pesantren, kami juga dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
10: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
14: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif antara 20 sampai 29 tahun.
13: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Nufrindo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
15: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui, yang sering kali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
13: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Dampak El Nino, kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Kediri semakin meningkat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
16: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengunjung mall Kediri Town Square asal Tulungagung, Nur Ayu Habibah. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mall tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mall Kediri ini, ia juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
17: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat crowded ya. Untuk lingkungannya sendiri juga ramah dan aman. Itu yang saya suka. Jadi dia nggak bikin orang was-was karena dia kan middle ya, nggak begitu ramai banget. Terus di sini juga nyaman, orangnya ramah-ramah. Semua tempatnya juga sudah cukup lengkap. Saya rasa semuanya mendukung kalau kita di Kediri. Malah saya lebih suka di sini. Dengan yang lain, saya rasa rata-rata ya.
16: Sementara itu, manajer marketing communication Kediri Town Square Aan Tri Ayuni menyebutkan bahwa saat ini manajemen mall tersebut terus melakukan pembenahan dan strategi untuk mendatangkan sejumlah pengunjung, termasuk halnya dengan menambah tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik, termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
18: Kediri Town Square fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya, kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B. Mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang kami usun di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
16: Diketahui hingga saat ini total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Dan pendengar, kami ucapkan selamat pagi bagi seluruh umat Tuhan, umat Kristiani di mana saja berada. Shalom, selamat pagi. Kami hadirkan puji-pujian di pagi ini untuk menemani Anda semua sebelum mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan pagi ini akan disiarkan langsung dari Gereja GKI Maranatha Remu Kota Sorong. Kita dengarkan dulu puji-pujian untuk menyiapkan hati kita sebelum mengikuti ibadah.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, pendengar. Sambil kita menantikan untuk mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari Gereja Maranatha Remuk Kota Sorong.

pendengar, ibadah Minggu pagi ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong ya. Anda bisa menyaksikan ibadah Minggu pagi ini disiarkan langsung dan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimana saja Anda berada, kita akan segera mengikuti ibadah minggu pagi ini. Dan nanti juga akan diantarkan oleh reporter RRI Sorong Linda Imbiri. Kita akan mengikuti ibadah minggu pagi ini disiarkan langsung dari Gereja Maranatha Remu, Kota Sorong. Selamat beribadah.
1: Sudah.